Stasiun Wonokromo Surabaya dengan kecepatan rata-rata 9 km per jam. Lalu ada di Jalan Raya Menur Surabaya. Lalu bergeser lagi di Pucang Anom Timur, ini juga terpantau padat. Lalu di Profesor Dr. Mustopo dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam dengan waktu tempuh 5 menit. Lalu bergeser lagi di Raya Mulyosari Surabaya, ini dengan kecepatan rata-ratanya 12 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit, ini juga terpantau padat. Lalu di Arif Rahman Hakim Surabaya, ini juga terpantau sangat padat. Bagi teman Pro 2 yang berada di jalan ingin memberitahu informasi seputar lalu lintas, boleh banget WA Pro 2 FM di 081 90 8000 952. Kita tungguin informasi dari kamu semuanya.

0: Pagi-pagi udah nggak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Kalau tadi aku sudah kasih informasi seputar cuaca dan juga traffic ya teman Pro 2, aku sekarang punya informasi menarik lainnya. Kali ini dari NTT ya, jumlah pengungsi akibat rangkaian gempa bumi di NTT itu mulai berkurang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sebanyak 4.142 pengungsi telah berkurang hingga Minggu tanggal 30 kemarin. Berton SP Panjaitan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, berdasarkan data per minggu kemarin pukul 7 pagi teman Pro 2, jumlah pengungsi gempa NTT itu tercatat 188.161 orang gitu. Dan tentunya konsentrasi pengungsi terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebanyak 50.556 orang dan Kabupaten Nagekeo 50.574 orang teman Pro 2. Dan tentunya selain Manggarai dan Nagekeo, jumlah pengungsi yang masih cukup besar itu tersebar di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Sika, dan Ende. Meski jumlah pengungsi mulai menurun, BNPB itu mencatat dampak gempa NTT masih cukup besar, teman Pro 2. Sejak gempa pertama terjadi pada 15 Agustus tahun ini, sebanyak 111 orang dilaporkan meninggal dunia dan 1.631 orang mengalami luka-luka. Dari jumlah korban luka itu, sebanyak 223 orang mengalami luka berat dan 1.408 orang lainnya mengalami luka ringan. Kerusakan juga terjadi pada 95.567 unit rumah. BNPB pun mencatat 46.161 rumah mengalami rusak ringan, 21.992 rumah rusak sedang, dan 27.414 rumah mengalami rusak berat. Kerusakan rumah dalam kategori berat ini jadi perhatian karena ribuan keluarga membutuhkan tempat tinggal baru atau hunian sementara. Dan tentunya di tengah proses penanganan dan pemulihan, aktivitas gempa susulan di NTT itu mulai menunjukkan kecenderungan menurun ya. Hingga 30 Agustus 2026, BNPB mencatat sebanyak 9.765 gempa susulan. Kita doakan ya teman Pro 2, semoga rumah para pengungsi ini cepat bisa dibangun kembali ya, karena memang butuh hunian baru ya, tempat tinggal baru teman Pro 2. Kita doakan dari Surabaya, semoga saudara-saudara kita di NTT semuanya dalam kondisi baik.

0: sekarang kembali ke kesadaran masing-masing.
1: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

Flashback. Flashback seru ala Pro 2. Sudah jam 7:30 pagi, ini saatnya flashback teman Pro 2 ya. Kamu pasti penasaran ya, 31 Agustus ini diperingati sebagai hari apa sih? Ternyata ya, gak hanya di tingkat nasional aja, internasional pun juga diperingati loh di tanggal 31 Agustus ini. Peringatan itu mencakup hari kemerdekaan Malaysia, hari merdeka, hari kesadaran overdosis internasional, hari kemerdekaan Kirgistan, dan juga hari pengesahan UU Keistimewaan Yogyakarta. Kita kumpas tuntas satu persatu ya, melansir dari Malaysia Gov ini, setiap 31 Agustus Malaysia memperingati Hari Merdeka untuk mengenang kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 31 Agustus tahun 1957. Kemerdekaan itu jadi tonggak penting dalam sejarah pembentukan negara Malaysia modern, dan tentunya pada tahun 1957 ini Federasi Malaya memperoleh kemerdekaan setelah sebelumnya berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Lalu next, di hari kesadaran overdosis internasional ini juga diperingati tanggal 31 Agustus nih sebagai International Overdose Awareness Day. Peringatan ini tuh jadi momentum global untuk mengenang orang-orang yang meninggal akibat overdosis sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penggunaan narkoba. Selain mengenang korban, peringatan ini bertujuan mengurangi stigma terhadap orang yang mengalami masalah penggunaan zat serta mendorong masyarakat memahami bahwa persoalan tersebut dapat berkaitan dengan kesehatan dan membutuhkan dukungan. Lalu di hari kemerdekaan Kirgistan ini sama juga diperingati tanggal 31 Agustus ini, negara di Asia Tengah mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet pada tahun 1991. Menyusul perubahan politik besar yang terjadi di kawasan itu pada akhir era Uni Soviet, teman Pro 2. Dan yang terakhir, di hari pengesahan UU Keistimewaan Yogyakarta di Indonesia, tanggal ini tuh dikaitkan loh dengan peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Tentunya undang-undang itu menjadi dasar hukum mengenai status keistimewaan DIY. UU Keistimewaan Yogyakarta mengatur sejumlah aspek khusus yang membedakan DIY dengan daerah lain di Indonesia. Beberapa bidang yang diatur pun mencakup tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertanahan, serta tata ruang. Pengesahan undang-undang itu memiliki arti penting dalam perjalanan peringatan DIY karena memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap berbagai bentuk keistimewaan Yogyakarta. Jadi gimana teman Pro 2? Sudah punya insight baru ya tentang flashback di tanggal 31 Agustus. Tentunya aku bakal balik lagi dengan informasi menarik lainnya.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Teman berdua, sebelum ke halu hanya satu lagu, aku punya satu informasi menarik lagi buat kamu ya. Dan tentunya ini kan memasuki hari terakhir Agustus tahun ini. Nah, harga bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Indonesia masih relatif stabil setelah terjadi penyesuaian pada awal dan akhir Agustus. Di SPBU Pertamina, harga Pertalite itu masih Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamax berada di level Rp15.950 per liternya. Sejumlah BBM non-subsidi itu seperti Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo juga masih mengikuti harga yang berlaku setelah penyesuaian sebelumnya. Sementara itu, SPBU swasta seperti BPAKR dan Vivo itu juga mencatat harga yang relatif stabil. Harga bensin RON 92 di kedua jaringan itu berada di angka Rp16.130 per liter. Dan tentunya harga-harga BBM Pertamina yang menjadi acuan pada akhir Agustus tahun ini tuh kayak Pertalite RON 90 ya Rp10.000 per liter, Pertamax RON 92 Rp15.950 per liter, Pertamax Green 95 RON 95 ini Rp16.600 per liter. Sedangkan Pertamax Turbo atau RON 98 Rp18.300 per liter, Dex Lite atau CN51 ini Rp19.700 per liter ya. Dengan Pertamax Dex atau CN53 ini Rp21.150 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Harga itu masih mengacu pada penyesuaian yang diberlakukan Pertamina pada Agustus tahun ini. Pertamax, Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo itu mengalami penurunan, sementara Pertalite, Biosolar, Dex Lite dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan gitu teman Pro 2. Dan aku mau mengingatkan ke kamu teman Pro 2 bahwa nanti aku bakal puterin lagu dari Annette. Tiga lagu itu sudah aku spill ya tadi, ada dari judulnya Sembunyi dari Bumi, terus kedua Senandung Asmara, dan yang ketiga Jatuh Sejatuh-jatuhnya. Kamu langsung aja voting di tiga lagu itu mana yang paling kamu suka. Dan tentunya voting terbanyak akan aku puterin sebentar lagi teman-teman berdua.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: satu lagu kamu di Halo, hanya satu lagu. Get ready.
1: Teman produser, seperti janjiku yang tadi aku sampaikan bahwa aku mau umumkan lagu yang paling banyak kamu voting dari musisi Anet di jam 8 pagi kali ini. Pasti penasaran siapa yang bakal jadi pemenangnya. Wow. Aku tadi sudah kasih 3 pilihan lagu dari musisi Anet ya. Yang pertama Sembunyi dari Bumi, kedua Senandung Asmara, dan yang ketiga Jatuh Sejatuh-jatuhnya. Dan pemenangnya adalah Sembunyi dari Bumi. Congrats ya, ini paling banyak di vote sama teman Produa FM. Jadi langsung aja aku spesial puterin buat kamu lagu dari Anet yang berjudul Sembunyi dari Bumi.

0: 91 Republik Indonesia.
1: Semoga Indonesia senantiasa diberi kedamaian,
2: kesehatan,
3: keamanan,
4: dan kemakmuran.
5: Bangga menjadi bagian dari Indonesia,
6: mari terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk bangsa.

Lagu dari Khalid dengan judulnya Nana. Ini spesial ya, udah aku putar buat kamu semuanya teman pro 2. Tadi aku sudah puterin juga lagu yang sudah kamu voting paling banyak di Halu, hanya satu lagu. Dan tentunya gak kerasa banget udah pasti jam-jamnya open topic ini ya kan, ngopak ngobrol pagi teman pro 2. Dan tentunya topik kali ini tuh tentang nasionalisme zaman sekarang itu kayak gimana sih, seperti apa sih teman pro 2 nasionalisme di era sekarang ya kan. Jadi kayak bukan hanya soal mengangkat bendera atau ikut upacara aja, apalagi di hari Senin ya kan, pasti banyak yang berangkat kerja lebih awal karena mengikuti upacara apel Senin. Tapi gimana juga kita itu menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia melalui tindakan sehari-hari. Nah, kalau versi aku ya, versi aku itu bangga menggunakan produk lokal. Benar ini. Ini kayak membeli dan mendukung produk UMKM Indonesia agar ekonomi masyarakat itu juga ikut tumbuh. Jadi jangan hanya melulu lihat barang-barang luar negeri ya, barang lokal pun juga patut untuk dibudidayakan lalu diinovasi, dikreativitaskan biar jadi produk unggulan dan tentunya bisa impor ekspor ya ke luar negeri gitu. Amin ya, semoga ekonomi Indonesia semakin baik. Lalu selain itu juga ada bijak menggunakan media sosial. Jadi kalau menggunakan media sosial itu jangan julid teman pro 2 ya, jangan hal yang mungkin membuat orang sakit hati dengan ucapan kamu teman pro 2 itu dikurang-kurangin deh. Lebih baik diem aja daripada kamu ngomong tapi ngomongnya menyakiti hati orang lain. Itu gak bagus ya teman pro 2, jangan, no no no ya. Apalagi di era serba digital ya, media sosial ini penting banget. Lalu jangan gampang mudah menyebarkan berita hoax ya, ujaran kebencian ataupun informasi yang bisa memecah belah masyarakat. Nah ini jangan ya teman pro 2 ya, harus diwaspadai. Tentunya kamu juga harus menghargai perbedaan, gak semua hal harus sama dengan kamu teman pro 2. Indonesia itu terdiri dari banyak suku, banyak agama, bahasa dan budaya. Jaga toleransi itu juga merupakan bentuk dari nasionalisme teman pro 2. Memang kita itu harus saling menghargai antar perbedaan gitu. Bhinneka Tunggal Ika ya kan, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan tentunya kamu juga harus meningkatkan kualitas diri kamu, entah itu belajar, bekerja keras, mengembangkan keterampilan, dan menjadi generasi yang kompeten juga merupakan cara membangun bangsa. Nah, ingat kalau berangkat ke sekolah jangan malas-malas teman pro 2 ya, jangan sampai telat berangkat ke sekolahnya. Lalu salim sama ibu guru. Terus kalau memang gak paham sama pelajaran yang dikasih sama guru atau dosennya, gak apa-apa tanya aja teman pro 2, gak usah malu-malu ya, malu-malu nanti sesat di jalan. Jadi kalau memang gak paham, gak ngerti, minta dipenjelasin ulang gitu, minta penjelasan ulang. Kalau perlu setelah belajar bareng-bareng itu kamu minta belajar lagi untuk individu supaya kamu lebih paham lagi. Karena memang kan setiap motorik orang itu, setiap kemampuan menangkap ilmu setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang mungkin sekali dijelasin sudah nangkep gitu ya, sudah paham. Tapi ada juga orang yang harus dijelaskan berkali-kali dulu baru paham. Jadi di sini tantangan tersendiri juga nih untuk tenaga pendidikan di Indonesia, karena memang setiap orang itu punya daya tangkap yang berbeda-beda, cara belajar yang berbeda-beda, itu harus disesuaikan juga sama kamu teman pro 2. Jadi kamu jangan sampai malu bertanya atau malu mengungkapin cara belajar kamu agar kamu cepat nangkepnya itu gimana. Kamu juga perlu konsultasi juga dengan dosen atau guru kamu teman pro 2 gitu. Jadi jangan sampai salah berguru ya, hal-hal yang
baik, hal-hal yang buruk kamu juga harusnya tahu, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu, teman perdua. Kalau versi kamu, nasionalismenya tuh gimana? Kasih tahu aku dong. Bisa langsung aja join di Instagramnya @produa_rrisby ataupun di WA di 0819080952. Via telepon juga boleh banget di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Buruan gabung di Ngopak Ngobrol Pagi kali ini barengan sama aku Rianita Tomo Pro 2, karena bagi kamu yang bergabung bakal aku kasih bonus lagu spesial untuk kamu. It takes

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Sakura abadi, tapi tentunya topik kita adalah nasionalisme abadi, teman Pro2 ya. Kalau tadi lagunya tentang sakura ya, tentang bunga-bunga di Jepang. Kalau topik kita kali ini tentang Indonesia, tentang nasionalisme mencintai negara kita tercinta, teman Pro2. Tentunya banyak banget ya bentuk nasionalisme di zaman sekarang. Tadi aku sudah kasih tahu kamu tentang bangga menggunakan produk lokal, bijak menggunakan media sosial, menghargai perbedaan, dan meningkatkan kualitas diri. Nah, nextnya ini aku mau tambahin lagi, yaitu menjaga lingkungan. Ini nggak kalah penting loh, teman Pro2, karena memang tidak membuang sampah sembarangan itu wajib ya dilakukan ya, teman Pro2 ya. Dan juga menghemat energi dan menjaga ruang publik adalah bentuk cinta terhadap tanah air. Hal yang sepele ya, yang sering kita lakukan sehari-hari untuk membuang sampah di tempat sampah tidak sembarangan, itu saja sudah mencerminkan cinta tanah air atau jiwa nasionalisme zaman sekarang juga, teman Pro2. Lalu seperti taat aturan dan membayar pajak ini juga nggak kalah penting, karena hal-hal yang terlibatnya sederhana tetapi memiliki dampak besar terhadap kehidupan bernegara gitu. Lalu kritis terhadap pemerintah tetapi tetap konstruktif. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, tetap konstruktif. Karena nasionalisme itu bukan berarti harus selalu setuju dengan pemerintah. Kritik yang bertujuan memperbaiki keadaan juga bisa menjadi bentuk kepedulian terhadap bangsa, teman Pro2 ya. Jadi jangan malu untuk bersuara, utarakan pendapat kamu ya, teman Pro2, enggak apa-apa kok. Lalu juga melestarikan budaya Indonesia. Nah, melestarikan ini tentang apa sih? Ya, tentang mengenal bahasa daerah, kesenian, kuliner, dan tradisi lokal agar tidak hilang di tengah globalisasi. Kalau versi kamu, nasionalisme zaman sekarang itu seperti apa, teman Pro2? Langsung aja join ke Ngopak Ngobrol Pagi kali ini barengan sama aku Rianita. Kalian bisa gabung aja di Instagramnya @pro2rrsby. Aku udah bikin question box di situ. Sekalian juga drop lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu. Lalu bisa melalui WA di 081908952. Via telepon juga sabi banget, bisa banget di 031534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital, teman Pro2. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja gabung di Ngopak Ngobrol Pagi barengan sama aku Rianita, teman Pro2.

0: satunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Here, pengen ngerti update lagu anyar?
2: Tolong.
1: Iyo, nandi. Ya di Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Masih di Ngopak Ngobrol Pagi bareng sama aku Rianita, teman Pro 2. Tentunya masih dengan topik yang sama tentang nasionalisme zaman sekarang seperti apa. Bonus lagu. Kali ini aku mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung ya di topik kali ini. Ada dari Ardilaes, kontribusi untuk Indonesia maju di tengah era globalisasi. Wah, keren banget nih. Request salah apa aku by Fajar Nur, oke disiapin. Lalu ada dari Farisa underscore Naura 08, bangga pakai produk lokal. Wah ini benar banget ya, aku setuju. Dia juga request lagunya Nabila Takia yang judulnya Cegil. Oke disiapin ya Farisa. Lalu ada dari lunarvel.lun, halo Min, izin request lagunya Fajar Nur, salah apa aku? Wah, ini request aja tapi gak gabung. Gabung dulu dong, nanti baru request lagu gitu. Lalu ada dari Berbinar underscore FN, mendukung UMKM. Wah, ini benar. Sepakat nih sama kayak Dewi Kurnia yang pakai pakaian buatan dalam negeri. Nah, ini mendukung UMKM juga bisa banget ya. Ini sama kayak mencintai tanah air ya, karena lebih memprioritaskan pribumi lah istilahnya ya, untuk kesejahteraan Indonesia pastinya. Lalu ada dari, oh dia juga request lagunya Sabrina yang Selesai. Terus ada dari siapa nih, Skyok, ini juga request lagu yang sama. Dia bilangnya caranya untuk menghargai perbedaan untuk nasionalisme zaman sekarang. Oke. Kalau Ria underscore Wawor, ini beli produk UMKM. Sama ya kayak Berbinar underscore FM ini jawabannya. Dia juga request lagu yang sama juga. Oke deh, langsung aja ya. Aku puterin buat kamu, teman Pro 2, lagu-lagu yang sudah kamu request karena kamu sudah gabung di Ngopak Ngobrol Pagi kali ini. Buat kamu yang belum gabung, langsung buruan gabung dengan topiknya nasionalisme zaman sekarang seperti apa versi kamu, teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja gabung sekarang juga.

0: Iya nih, gak tahu capek banget rasanya.
1: Ya udah, ngopak aja yuk.
0: Boleh. Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
1: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Masih di Ngopak ya, ngobrol pagi barengan sama aku Rianita, teman pro 2. Tentunya memang ya, segala sesuatu yang mencintai tanah air, nasionalisme itu pasti akan membuahkan hasil sekecil apapun kita berbuat, seperti kayak menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Itu memang hal kecil tapi yang berdampak besar luar biasa ya, teman pro 2. Tentunya pasti aku yakin teman-teman pro 2 ini sangat mencintai tanah air, nasionalismenya tinggi ya. Dan topiknya kali ini, kalau versi kamu nasionalisme zaman sekarang itu seperti apa sih, teman pro 2? Aku juga mau sapa-sapa yang sudah gabungan ya. Ini ada dari Seruni Nurul 23, ngelarisin pedagang UMKM. Wah, ini bener banget ya. Banyak ya yang jawab tentang UMKM ini salah satu bentuk nasionalisme kita, membeli dagangan UMKM. Nah, ini cocok banget nih. Dia juga request lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. Ini tadi udah aku puterin ya lagunya, lagu dari Sabrina ya. Terus ada lagi dari Roni, bilangnya harus banyak take action, jangan hanya suka mengkritik. Wah, bener banget ini. Setuju banget aku sama Roni ya. Harus banyak actionnya, harus banyak aksi, jangan cuman mau jadi komentator aja, mencari-cari kesalahan orang ya kan, terus mencari-cari kekurangan orang gitu. Itu wah, itu toksik banget ya kalau ada orang yang kerjaannya cuman komentar dan cari kesalahan orang. Nah, dia nggak ada kesalahan karena dia nggak ada nggak beraksi gitu ya, diem aja jadi komentator gitu. Wah, ini nggak bagus juga ya. Jadi teman pro 2, jangan terlalu banyak mengulik-ngulik kesalahan orang lain, karena memang sebaik-baiknya manusia pasti ada sisi buruk, dan seburuk-buruknya manusia pasti masih ada sisi baiknya gitu. Jadi lakukan yang terbaik, kasih aksi terbaik untuk negara kita tercinta, teman pro 2. Jadi jangan cuman jagonya cuman mengkritik aja, tapi kamu juga harus doing something untuk Indonesia gitu, teman pro 2. Dan tentunya bentar lagi mau jam 10 ya, ngopaknya ini makin tipis nih waktunya ya kan. Makin singkat, dan tentunya masih ada waktu walaupun sesingkat itu, gak apa-apa teman pro 2. Yang mau gabungan masih bisa kok di Instagramnya @pro2rrsby, atau bisa melalui WA di 0819080952. Via telepon juga bisa banget di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung join sekarang juga.

0: sama.
1: Teman Pro 2, pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pembacaan proklamasi kemerdekaan berlangsung sangat sederhana karena terbatasnya waktu persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,

0: Teman Pro 2 tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, gak kerasa banget bentar lagi sudah jam 10 pagi. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Thank you so much sudah membersamai aku dari pagi-pagi buta tadi ya jam 5 pagi. Lalu banyak lagu-lagu super enak di Mior Music dan tentunya banyak juga informasi menarik yang udah aku kasih ke kamu teman Pro 2. Lalu juga ada programnya Halo Traffic Weather, terus ada flashback juga. Tadi udah aku spill buat kamu semuanya. Dan terakhir ini di Ngopak Ngobrol Pagi tentang nasionalisme zaman sekarang seperti apa. Thank you yang udah gabung, sudah mengaspirasikan pendapatnya teman Pro 2. Dan tentunya nanti bakal ada Pro 2 Hitlist barengan sama Dewi Anora. Jadi kamu bisa request lagu favorit kamu di programnya Pro 2 FM di Pro 2 Hitlist. Jadi gak usah pindah channel, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: aja kamu dengerin Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
3: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
2: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
3: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
2: Loh, ojo ngenyek, iso yo aku, Bapak Sare, kulo si.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi resmi menerbitkan aturan yang melarang operator seluler atau opsel menghilangkan sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan secara sepihak. Seluruh opsel di tanah air termasuk Telkomsel, Indosat, kemudian XL, Smart, juga Axis, ini diberi waktu hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Komdigi. Dengan kata lain, operator seluler kini memiliki ketentuan perlindungan sisa kuota kepada Komdigi. Paling lambat 28 September 2026, Telkomsel, Indosat, kemudian XL dan operator lainnya harus menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban terkait perlindungan sisa kuota kepada Komdigi. Twitter menyatakan kembali ke kancah jejaring sosial dan kali ini ternyata platform ini bukan bagian dari X dan justru mengambil posisi sebagai pesaingnya. Bisa dibilang Twitter hidup kembali karena platform ini disiapkan oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Stephen Coates, mantan penasehat hukum untuk Twitter yang lama sebelum bertransformasi kini menjadi X. Kemudian Stephen juga memperkenalkan media sosial ini melalui LinkedIn dan kini untuk mengaksesnya media sosial tersebut hadir melalui situs web twitter.now. Menurutnya hal itu juga sudah lama direncanakan dan akhirnya bisa diwujudkan berkat sebuah perusahaan rintisan bernama Operation Bluebird. Saat mengakses situs webnya, Twitter yang baru mempertahankan warna biru seperti versi awal media sosial ini sebelum diakuisisi Elon Musk menjadi X. Informasi terakhir teman Pro 2, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia menyalurkan 250 mushaf Al-Qur'an Cordoba kepada Lembaga Takmir Masjid Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau LTMPWNU Jawa Timur sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap sarana ibadah dan meningkatkan literasi keagamaan. Pimpinan Basnas Republik Indonesia Bidang Digitalisasi Keuangan dan Operasional Muhammad Mahdum dalam keterangan di hari Senin ini mengatakan bantuan mushaf Al-Qur'an tersebut merupakan ikhtiar Basnas dalam memperluas akses Al-Qur'an di berbagai daerah di Indonesia. Ia menilai lingkungan LTMPWNU Jawa Timur menjadi salah satu titik strategis penyaluran karena memiliki banyak aktivitas keagamaan yang melibatkan masyarakat. Keberadaan mushaf Al-Qur'an diharapkan dapat menunjang kegiatan keagamaan sekaligus memenuhi kebutuhan sarana ibadah. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 95,2 Produa FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produa, apa kabar? Alhamdulillah kalau kamu baik ya, karena aku juga alhamdulillah baik. Setelah libur 2 hari ya, akhirnya aku bisa nemenin kamu lagi di hari Senin terakhir di bulan Agustus, 31 Agustus 2026. Gimana hari Senin di akhir Agustus ini teman Produa, apakah cukup menyenangkan? Cukup slow mengerjakan sesuatunya atau bahkan kayak bug big book duar? Tapi aku harap kamu tetap semangat ya. Kan besok berjumpa sama tanggal 1. Biasanya banyak yang seneng nih kalau berjumpa sama tanggal 1. Kayak aku yang sekarang seneng banget temenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore tentunya ya teman Produa. Plus juga ngajakin kamu request lagu-lagu favorit kamu di mana kalau bukan di Produa Hitlist.
0: Produa Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.
2: Iya, ayo kamu request lagu favorit kamu sekarang juga ya, lewat WhatsApp bisa di 081908952. Instagram nanti aku bikinin question box buat kamu di @produrrisby. Lewat aplikasi RRI Digital juga bisa banget. Kalau kamu lagi scroll-scroll TikTok, jangan lupa mampir di live TikToknya Produ FM. Udah banyak banget yang ngantri ya, yang request, yang tap-tap thank you so much. Teman Produ udah selalu setia lewat live TikToknya Produ FM. Ya udah, biar makin semangat, kira-kira udah siap belum?

0: kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Caca-caca dari Bruno Mars. Aku puterin buat kamu juga supaya ada sedikit semangat-semangatnya lah ya di hari Senin ini. Walaupun cuaca juga semakin panas ya. Harusnya kalau mau masuk ke bulan-bulan September tuh agak sedikit dikasih adem gitu. Hujan-hujan dikit gitulah ya. Tapi kalau berharap sekarang hujan, siap gak sih bertemu dengan hujan? Siap gak siap ya harus siap lah teman berdua. Itu kan musim kita ya. Biar agak sedikit adem, bukan hanya pikiran tapi hati kita juga adem teman Pro 2. Anyway, di live TikToknya Pro 2 FM, wih seru banget. Paul, thank you banget teman Pro 2 yang sudah meramaikan hari Senin ini ya. Pada ngeluh katanya lagi sakit, terus butuh semangat juga di hari Senin ini. Semangat teman Pro 2, makanya request lagu favorit kamu biar semangat ya. Ada Fir minta lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati, boleh. Terus Purnama minta lagunya Kim yang sama Nabila Takia ya, Bayangan Cinta Yang Lalu, boleh, boleh, boleh. Akun berdua, hai, thank you udah gabungan. Minta lagunya Setia Bonar yang Cinta Terakhir. Sebenarnya siapa sih cinta terakhir kamu teman berdua? Apakah aku? Kayaknya gak mungkin sih ya. Tiga dulu ya, boleh ya. Nanti aku pasti puterin kok yang lain, sabar. Sudah masuk list semua tapi sabar ya. Puterinnya satu-satu dulu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Julian, requestan kamu ini kayak mewakili aku ya. Karena dari kemarin Sabtu dan Minggu event tuh banyak banget, salah satunya event wedding ya kan. Memang di hari Sabtu dan Minggu kemarin itu adalah minggu-minggu terakhir di bulan Agustus yang bisa digunakan untuk merayakan banyak hal. Biasanya kalau Agustusan itu kan ada karnavalnya, pawainya, terus ada konser-konser musik, live music, lomba-lomba, pembagian hadiah, jalan sehat juga ya kan. Jadi dimanfaatkan Sabtu Minggu kemarin, benar-benar banyak banget agendanya. Karima, halo, selamat pagi juga. Semangat di hari Senin ini ya. Aku sapa-sapa dulu ya yang udah gabung di live TikTok karena memang banyak banget. Di WhatsApp dan juga Instagram, aku intip masih ada beberapa ya. Aku tunggu nanti kalau udah rame pasti aku sapa-sapa juga teman pro 2. Oke. Aku lanjut dulu. Tadi ada Kak Jihas juga minta lagunya Mahal Ini, Bohongi Hati. Iya, terus siapa tadi yang minta lagunya Judika? Oh, 255. Aku yang tersakiti dari Judika. Semoga lekas sembuh ya hati kamu kalau benar-benar disakitin sama seseorang. Dan semoga kamu bisa mendapat kebahagiaan dari orang-orang baru ataupun orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Amin. Kakak Lang lagi sakit katanya, GWS ya. Semoga cepat sembuh terus bisa kembali beraktivitas.

beraktivitas lagi teman Pro2. Fabian minta lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang. Iya, lagu ini memang lagi viral banget di mana-mana. Tenang aja, pasti aku puterin spesial buat kamu. Tapi sabar dulu ya, aku puterinya sesuai urutan yang request duluan. Jadi tetap aja di Pro2 FM RRI Surabaya, ataupun kamu juga yang lagi pantengin live TikTok bisa tetap stay tune di situ. WhatsApp juga boleh 081908952. Di Instagram juga oke banget di @pro2rrisby.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, memang sih ya ini hari Senin, tapi berharapnya membutuhkan ketenangan gitu untuk hari Senin ya. Buat kamu yang ngerasa hari Senin kamu udah kedebak-kedebuk kesana kesini, sabar. Aku tambahin lagi kedebak-kedebuknya teman berdua. Ada aksi demo ya di hari Senin ini teman berdua. Ada dua aksi demo bahkan di tempat yang berbeda. Tapi dua-duanya saling berdekatan tempatnya, plus di pusat kota teman berdua. Jadi akan ada aksi demo para jukir yang dilakukan di Balai Kota. Sepertinya kalau yang ini sudah bergerak karena tadi sudah melintas di Jalan Pemuda juga teman Produa. Jadi mereka akan bertitik poin di Balai Kota Surabaya. Kemudian akan ada aksi demo dari mahasiswa yang dilakukan nanti di Gedung Grahadi. Ini masih belum ada informasi lanjutan ya teman Produa, gimana ataupun jam berapa mereka akan bergerak ya. Tapi yang pasti kamu harus selalu waspada karena sudah pasti dan otomatis nih pusat kota juga akan cukup padat lalu lintasnya, jadi kamu bisa cari alternatif lain biar gak kejebak kemacetan teman Produa. Kalau request boleh dong, request lagu aja di Produa Hitlist lewat WhatsAppnya Produa FM 081908952, di Instagram @ProduaRRSBY, aplikasi RR Digital juga bisa banget, atau di live TikTok kita ditemani sama Duo Sawi tentunya teman Produa. Iya, ada Kakak Bul minta lagunya Cegil dari Nabila Taki. Iya sabar, oke nanti pasti aku puterin ya. Terus tadi ada Americano. Americano minta lagunya The Jeblocks yang Sambutlah. Boleh, boleh. Hina Rolls ya, agak sedikit gimana gitu baca nama kamu ya. Thank you loh yang udah tap-tap ya teman Bro 2. Kalau Hina Rolls minta lagunya Bunga Cita Lestari yang featuring sama Josh Flo, Terpesona. Otomatis langsung terpesona. Iya lagi kalau ngomong gitu. Ditunggu ya, pasti aku puterin buat kamu juga. Tapi kita dengerin satu lagu yang udah di request dari tadi, udah aku masukin list juga dari tadi, dari Bernadia, Laut Yang Tenang.

0: Aman Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Terpesona dari Bunga Citra Lestari featuring sama Joss Teman Pro 2. Ya enak ya lagunya. Suaranya juga enak-enak sih Teman Pro 2. Kalau kamu suka, request aja sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nih lagu terbarunya BCL sama Joss ini bisa masuk ke top chartnya Pro 2 FM setiap hari Sabtu yang kita bacain juga buat kamu Teman Pro 2. Iya, requestnya jadi Pro 2 Hitlist setiap hari jam 10 jam 10 sampai jam 12 siang ya. Boleh gak sih aku sapa dulu yang di Instagram dan juga WhatsAppnya Pro 2 FM? Boleh lah ya, kan udah banyak banget Teman Pro 2. Ada Kevin di Cianjur. Dulu kita masih remaja, aku puterin yang paling baru ya, dari Ariel Noah ya. Boleh kan? Boleh. Terus kalau di WhatsApp tadi ada Ali Ghazali. Waalaikumsalam. Selamat siang Ali Ghazali. Minta lagunya Ardhito Pramono yang Bitter Love. Ya, oke, ada kok yang Ardhito Pramananya, iya kan? Pramono Pramana enggak tuh. Ya, ditunggu pokoknya Ali Ghazali di Pasuruan. Thank you banget udah join Teman Pro 2. Buat kamu yang masih mau gabung dan request lagu favorit kamu, hayo, masih ada waktu ya. 1 jam lagi loh, masih panjang. Tapi kalau enggak buru-buru, nanti bisa ketinggalan juga Teman Pro 2. Ya langsung WhatsApp aja 081908952 di Instagram @pro2rrsby. Aplikasi RRI Digital juga bisa banget, atau di live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya.

0: Republik Indonesia.
1: Terus tumbuh,
2: terus maju, dan terus menjadi bangsa yang kuat.
0: Merah putih di hati,
3: Indonesia sampai mati.
4: Musik kamu hanya di Road to Hitlist.

Kamu masih di Pro 2 Hitlist bareng sama Dewi Anora di sini, teman Pro 2 yang bakal muterin lagu-lagu favorit kamu ya. Lanjut lagi, aku sama siapa yang udah ngantri di Instagram, ada AHKGV. Hah, susah nih namanya nih. Angie Carvalho ya Kak, yang remuk. Boleh. Kayaknya lagi pada kangen sama Angie ya. Ini balik lagi banyak yang request lagunya Angie Carvalho yang remuk. Cegilnya udah aku puterin ya Tata ya. Kamu baru join kan? Besok join lebih awal ya. Terus ada Kenko minta lagunya Kenris yang Semesta. Boleh, boleh, boleh, boleh. Bakul Pecel. Oi, minta Maca. Tulus Teh Hijau, boleh aku puterin habis ini. Terus juga si Slow Down, Slow Down Baby, gak bisa, kelamaan sayang. Coba, tapi ada yang baru kayaknya, gak ada ya. Si yang itu adanya si itu, bukan si, tapi siapa tuh girl band yang apa sih namanya, lupa aku. Coba nanti aku cekin ya, kayaknya gak bisa kalau yang lama. Yang baru dong ya. Boleh nih teman berdua, kalau kamu juga bingung-bingung kira-kira dengerin apa ya siang-siang ini, tanya aja ke kita lewat live TikTok. Nanti kita saranin yang bisa bikin kamu lebih semangat lagi di hari Senin ini.

0: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

Teh Hijau dari Tulus Tua Pro 2 aku puterin untuk Bakul Pecel yang ada di live TikToknya Pro 2 FM dari Surabaya. Kamu kalau juga pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, ayo request yuk. Ih, waktunya semakin menipis Tua Pro 2. Iya, jadi buruan aja kamu join di WhatsAppnya Pro 2 FM. Udah diserbu habis-habisan nih sama Berbinar ya, minta lagunya Sabrina Leonor yang Selesai. Oke. Terus ada Kazul Zulfikri minta lagunya Dul Jailani. Coba nanti aku cek ya, yang Separuh Nafas sudah ada belum ya. Kalau gak ada, Kasih Dia Cinta gak apa-apa ya. Siap. Terus Kakak Lara Purnama Sari minta lagunya Gita Gutawa yang Ayo. Bisa gak ya aku puterin buat kamu siang ini? Coba nanti ya. Aku cek-cek lagi buat kamu teman Pro 2. Yang belum, masih ada waktu. Jadi kalau kamu pengen dengerin lagu favorit kamu, buruan kamu gabung, request aja sampai jam 12 siang nanti.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri, masih sering dengerin radio juga nggak?
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Tentang Rindu dari Firza Teman Pro 2. Aku Putri untuk nemenin siang kamu kali ini ya. Cuman sayang banget nih, kamu yang mungkin udah request barusan gabungan untuk dengerin lagu favorit kamu. Sedih banget karena waktunya udah semakin mepet ke jam 12. Ini masih ada beberapa lagu lagi yang belum aku puterin. Dan mungkin satu yang request nih di live TikToknya Pro 2 FM ada Kakak Lang. Tadi minta lagunya Perunggu yang 33 kali. Baik, sama Kakak Bakul Pecel ya, For Evings Penyangkalan. Nih semoga aku benar-benar bisa muterin juga buat kamu Teman Pro 2. Anyway, nanti di jam 12 siang aku bakal ngajakin kamu buat ngobrol bareng sama pengusaha muda luar biasa di Muda Kreatif, ada Indah Odiftia. Dia nih owner dari Rami Pasta Teman Pro 2. Lagi-lagi pengusaha pasta nih. Kamu tertarik ya? Nanti kalau tertarik memang kamu bisa ikutan, bisa tanya-tanya juga. Siapa tahu kamu pengen tahu rahasia suksesnya seperti apa gitu Teman Pro 2 ya. Tapi nanti di Muda Kreatif ya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM area di Surabaya, teman terbaik kamu.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif di Pro 2 FM. Santai siang nemenin kamu teman Pro 2 kali ini di Muda Kreatif. Masih sama aku Dewi Anora tentunya ya. Ngajakin kamu ngobrol sama pengusaha-pengusaha muda yang tentunya bisa kamu ambil insight yang lebih baik lagi kalau kamu ternyata juga pengen nih jadi seorang pengusaha muda gitu teman Pro 2 ya. Siang hari ini kita kedatangan Indah Odiftia, owner dari Rami Pasta. Selamat siang, Kak Indah. Wih, seru banget nih kayaknya kita ngomongin pasta yang kayak tadi udah sempat cerita nih teman Pro 2 unsurnya dari sang anak nih ya, benar nggak sih? Betul ya, Rami Pasta. Rami berarti Pasta. Munculnya sejak kapan Rami Pasta ini?
1: Rami Pasta ini kebetulan hari ini hari ke-52.
0: Hari ke-52 berarti udah sekitaran 2 bulan.
1: 1 bulan, iya 2 bulan kurang.
0: 2 bulan kurang. Oh, baru banget berarti.
1: Iya, baru banget. Program liburan anak saya nih kebetulan.
0: Iya.
1: Liburan itu kan kemarin sekitar Juni. Awal Juli.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, itu.
0: Jadi anaknya ini yang minta dibikinin pasta awalnya gitu.
1: Sebenarnya gini, anak saya itu minta dibikinkan usaha gitu.
0: Dibikinkan
1: dia tuh pengen
0: usaha.
1: Jualan, jualan. Dia kan sering banget ngelihat di pinggir jalan tuh banyak yang buka mobil nih.
0: Bener.
1: Buka mobil jualan apa tuh kan dia pengen ambu ayo kita jualan yuk mumpung lagi liburan.
0: Oh gitu.
1: Terus dia, aku mikirnya repot banget ya harus jualan panas-panas di ini. Terus saya menawarkan gimana kalau kita jualan online nih, jualan online di Threads kita coba. Kamu bikin produknya mau jualan apa? Kamu bikin strateginya kan nanti mau dijual kayak gimana gitu.
0: Oke. Okay. Oh, berarti ini awal mula karena ide anak ya.
1: Betul, ide anak.
0: Anaknya kelas berapa, Mbak Indah?
1: Sekarang kelas 3 SD.
0: Kelas 3 SD betul. Udah punya pemikiran untuk jualan.
1: Kebetulan mungkin dia melihat lingkungan sekitar keluarga. Kebetulan kami keluarga besar ini punya usaha catering rumahan dan catering wedding. Mungkin dari situ dia terbiasa melihat keluarganya itu entrepreneur gitu.
0: Benar-benar, iya jualan, berusaha begitu
1: berusaha,
0: ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, bibit-bibit CEO udah ditanam nih teman Pro 2 dari kecil. Alhamdulillah bisa jadi penerus juga gitu ya.
1: Kebetulan banget pasta ini juga comfort food anak saya. Ketika dia gak pengen makan apa-apa, gak enak badan, dia pengennya pasta.
0: Pasta gitu ya. Dia udah bisa menentukan sendiri, nih aku pengen pasta nih gitu.
1: Alhamdulillah, dan dia suka banget coba sesuatu hal baru di dapur gitu. Ngulik menu apa dia sendiri, coba-coba jenis bumbu tuh dia sendiri.
0: Oh iya? Kelas 3 SD?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, emang pinter banget.
1: Mungkin dari melihat ya, dari mengamati orang tuanya, neneknya. Sekitarnya.
0: Tapi kalau catering nih neneknya yang handle masih ya.
1: Catering. Oh, sekarang sudah di handle keluarga saya yang
0: keluarga.
1: Lain,
0: oh, gitu. Jadi memang melihat ya. Memang melihat anak-anak yang masih usia-usia dini tuh
1: betul.
0: Apa ya? Dia
1: minatnya masih terbentuk.
0: Minatnya masih terbentuk gitu dan dengan melihat jadi dia udah mikir, "Ah, ini bisa nih kayaknya begini-begini begini gitu."
1: Betul.
0: Iya. Sangat apa sih pemikirannya sudah meluas kemana-mana gitu. Semoga
1: sudah
0: memang
1: terbentuk ya iya, jiwa entrepreneur-nya itu.
0: Benar. Semoga memang bisa diteruskan seterusnya. Iya,
1: amin.
0: Sampai
1: ya.
0: Dia nanti setelah selesai sekolah ataupun kuliah ternyata usaha si Rami Pasta ini masih ada gitu.
1: Amin, insya Allah.
0: Siapa tahu bisa menjadi restoran besar juga.
1: Amin, amin. Oh. Itu manifesting ya.
0: Iya benar, manifesting yang bagus itu.
1: Iya.
0: Tapi enggak diajak nih anaknya.
1: Kan lagi sekolah.
0: Masih sekolah ya, benar.
1: Nah, ini sebenarnya tuh kami juga bingung sebenarnya itu kan proyek sekolah, liburan sekolah.
0: Iya, benar.
1: Pas dia sudah masuk sekolah, saya bingung nih. Ini dilanjutin gak usahanya gitu. Kan kamu udah masuk sekolah ya.
0: Bener.
1: Sampai sore lagi siapa yang bantu jualan gitu. Ya udah ambu tanggung, banyak yang suka juga gitu kan. Ya udah akhirnya saya sendirian yang jalanin.
0: Oh gitu. Tapi waktu awal-awal itu kan memang di berarti kan 2 bulan lalu lah ya.
1: 2 bulan lagi.
0: Di masa anak-anak masih libur.
1: Liburan,
0: gitu.
1: Gak ngapa-ngapain di rumah.
0: Awal mula berjualannya bagaimana akhirnya? Online memang pure online atau ditawarin dulu ke teman-teman?
1: Pure online.
0: Pure online.
1: Online. Dan waktu itu kan saya ngelihat di Threads itu banyak peluang ya, banyak peluang untuk menawarkan sesuatu. Kan kita pilihannya kalau misalkan mau jualan online itu di platform kayak Shopee Food atau GoFood kan gitu, atau di Threads. Kalau di Shopee Food atau GoFood itu kan ribet ya Mbak, perizinan, belum di approve dan lain-lain, lama. Akhirnya kita coba tawar-tawarkan dulu ke warga Threads gini. Ternyata responnya bagus.
0: Okay.
1: Pertama kali buka PO, banyak tuh yang masuk. Aku juga kaget ya Mbak, nggak sesuai ekspektasiku ya, kira 125 lah gitu. Ternyata kok banyak banget sampai ratusan yang
0: berapa kali waktu itu
1: untuk awal kan kalau di Threads itu yang saya pelajari algoritmanya kalau utas baru akun baru itu biasanya trafiknya tinggi banget Mbak.
0: Oh gitu. Jadi memanfaatkan itu.
1: Iya, saya manfaatkan itu. Ternyata banyak banget yang pesan. PO pertama itu saya sengaja buka untuk Jumat Sabtu Minggu. Kamis, Jumat, Sabtu.
0: Okay.
1: Weekend. Itu yang pesen sekitar 150.
0: Wih, banyak ya.
1: Kaget banget. Gak sesuai ekspektasi.
0: Benar-benar.
1: Ini kan project isek ya. Iya, benar. Ternyata banyak banget. Alhamdulillah. Ya itu sekitar 150 itu.
0: 150 untuk awal buka ya.
1: Awal buka ya, trafficnya tinggi banget di thread itu kalau untuk akun baru itu mungkin bisa dipelajarin buat teman-teman ya mau mencoba usaha online.
0: Iya.
1: Mulai dari thread dulu.
0: Nah, mulai dari thread dulu karena kemarin juga ada teman muda kreatif yang gabung di sini juga tuh yang bilang memang dari thread itu lebih menjanjikan. Betul. Begitu dibandingkan sama mungkin marketplace atau ojek online begitu ya.
1: Karena di marketplace itu sekarang marketplace itu
0: adminnya gede ya katanya ya.
1: Boncos. Yang saya pelajari.
0: Bener ya. Karena kan yang namanya UMKM ya. Betul. Semuanya bermodalkan lebih sedikit modalnya. Betul. Begitu ya. Tapi kita juga mencari untungnya ya yang so-so lah istilahnya, gak terlalu rugi-rugi banget gitu kan. Jadi kebanyakan juga yaudah jual online kalau gak di Instagram, di TikTok atau mungkin di Thread itu tadi ya. Oh ternyata berawal dari sang anak juga kemudian memberanikan diri untuk membuka online aja lah gitu. Iya. Ya. Tapi sebenarnya kalau anak sendiri apakah memang punya tuntutan gak sih? Mah harus segini ya nanti ya gitu. Jualannya nanti sehari kalau bisa segini, ada tuntutan gitu gak?
1: Gak ada. Bahkan anak saya belum punya target.
0: Belum punya target tapi jual aja gitu ya.
1: Dia itu kayaknya bare minimumnya dia yang penting saya buat pelanggan senang gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi ketika ada feedback bagus dari pelanggan itu, aduh seneng banget, senengnya 2 hari. Ayo kita lanjutkan Bu, kita lanjutkan kayak gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Dia nggak tahu kita hari ini dapat
0: berapa gitu. Tidak memikirkan itu dulu.
1: Gak mikirin itu.
0: Bagus deh.
1: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Yang tahu cuma ibunya doang nih.
1: Iya betul. HPP berapa kan saya yang tahu.
0: Iya.
1: Gitu. Alhamdulillahnya feedback baik dari teman-teman Threads ini sudah jadi penyemangat buat kami.
0: Dia udah semakin excited karena melihat orderan pertamanya udah sampai 150 nih. Iya. Gitu. Di orderan pertama berarti dia ikut ngebantu.
1: Iya, ngebantu. 2 minggu pertama ya, 2 minggu di awal itu dia ngebantu mulai dari biasanya sih ini ya, finishing. Kalau masak tetap kami dan dibantu pegawai di rumah gitu. Tapi yang finishing dia gitu.
0: Okay,
1: dia paling seneng nih sambil nungguin kurir gitu tuh paling seneng.
0: Oh,
1: gitu.
0: Nanti yang ngasih packing juga.
1: Gitu. Kasih stiker-stiker kayak gini itu.
0: Makanya kalau dilihat di Instagramnya lucu sih teman Pro 2 ada stiker-stiker kucing ya. Apakah suka kucing?
1: Ya dia suka banget kucing. Terus dia membayangkan kucing ini kalau ikutan makan pasta gimana ya?
0: Makanya, agak kesertan ya nak ya.
1: Makanya stiker saya
0: lucu ya.
1: Kucing makan pasta, kucing Oyen makan pasta.
0: Aduh, ini memang kucing Oyen kalau disuruh makan barbar sih memang. Iya, ya. Wah, ini sangat menarik teman Pro 2 karena anak baru kelas 3 SD berarti usianya berapa? 8 tahun
1: mau
0: ya.
1: Ke
0: mau ke 9 tahun sudah memikirkan untuk bagaimana punya usaha biar tidak boring di rumah di saat liburan. Betul, ya sebenarnya ya kan. Yeah. Kalau aku dulu sih libur ya libur ya. Tak enggak kepikiran mau buka usaha loh gitu.
1: Mungkin karena waktu dia libur, kami kan tetap bekerja, Mbak.
0: Bener.
1: Jadi dia melihat oh aku harus kerja juga. Walaupun ya tugasmu main aja.
0: Bener-bener
1: gitu.
0: Tapi kayaknya ini adalah anak yang tidak menyusahkan orang tua jadinya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tidak minta liburan atau tidak kemana-mana. Udah ya, kita bikin usaha gitu ya.
1: Pengen sebenarnya. Cuman bagi dia jual-jualan itu liburan.
0: Liburan gitu. Liburan yang mengasihkan. Nanti pas masuk sekolah dia bisa cerita sama teman-teman dan sekolahnya. Gitu. Iya. Wow. Apakah di sekolah ternyata memang anak ini juga diajarkan sebagai seorang entrepreneur sebenarnya?
1: Kalau iya bisa jadi, tapi secara implisit ya. Tapi kalau di sekolah anak saya itu anak-anak memang di-encourage buat melakukan suatu hal yang kecil. Sebenarnya nggak langsung untuk diajarkan entrepreneur gitu, tapi diajarkan untuk berani mencoba sesuatu hal baru mulai dari kecil kamu usahakan supaya jadi besar. Itu sebenarnya fondasinya anak saya. Jadi dia tertarik buat jualan itu.
0: Tapi menurut dia kayaknya kalau hal kecil doang kurang nendang nih, nah, gitu. Iya, langsung aja yang besar, buka usaha begitu. Tempat berdua. Kalau kamu juga ternyata tertarik gitu ya, mau tanya-tanya juga sama pengusaha muda kita yang dibantu sama anaknya, Mbak Indah gitu, boleh tempat berdua langsung aja WhatsApp di 081-908-952 atau di Instagram @produa_rri_sby. Nah, kan tadi bilang pasta, ya kan memang kesukaan anaknya adalah pasta gitu. Tapi sebenarnya ada nggak niatan si anak juga berjualan di masa-masa liburan atau bahkan sampai sekarang nih masih dibuka yang lain aja deh gitu. Ada nggak masakan yang lain yang pengen juga dijual selain pasta, spaghetti gitu?
1: Idenya banyak banget, Mbak.
0: Banyak.
1: Banyak banget.
0: Apa aja memang
1: pernah
0: bisa?
1: Pengen jualan es krim, tuh. Es krim, jus, smoothies, itu banyak banget sih sebenarnya.
0: Oh, okay.
1: Tapi yang akhirnya saya approve gitu pasta ini, karena ide dia waktu menyampaikan pengen jualan pasta ini benar-benar matang gitu.
0: Kenapa? Oh, kenapa? Ya. Kayak gimana idenya?
1: Kalau es krim itu kan susah ya. Saya tuh sebenarnya nggak apa-apa jualan yang nggak merepotkan waktu dan nggak menyita waktu kita gitu. Maksudnya kalau pasta ini by PO, dipesan nanti dikirim nggak apa-apa. Kalau es krim kan sulit ngirimnya, Mbak.
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu. Jadi kayaknya yang bisa direalisasikan ini jualan pasta ini aja.
0: Jualan pasta gitu. Selain memang buatnya gampang lah ya. Tapi kalau untuk sos bikin sendiri atau bagaimana?
1: Jadi karena ini apa yang kami jual ini adalah apa yang kami makan gitu. Jadi kami sebenarnya menghindari apa kayak saus kemasan,
0: yang gitu instan-instan kan.
1: Gitu. Jadi kayak bahkan saus apa bolognese pun kami buat dari tomat asli gitu, awal banget gitu. Saus pun saus Alfredo pun kami juga pakai bahan-bahan yang aman untuk kami makan gitu, dan kami nggak guilty gitu kalau makan pasta ini.
0: Oke, jadi para customer yang beli itu juga nggak worry lah untuk gak masalah kesehatan, kebersihannya juga gitu. Karena ini semua yang dimakan setiap harinya, apalagi untuk anak-anak gitu,
1: Dan semua pasta kami itu kids friendly. Kadang ada menu aglio olio itu kan pedes ya, ada cabenya itu. Kami bikin nggak pedes.
0: Nggak pedes.
1: Iya, nggak pedes. Karena memang
0: untuk anak-anak,
1: untuk
0: ya.
1: Anak-anak sebenarnya. Tapi kebanyakan alhamdulillah pelanggan kita itu orang dewasa.
0: Orang dewasa malah anak-anaknya nggak ada nih kayaknya nih ya.
1: Banyak juga sih ada yang beliin buat anaknya GTM kayak gitu.
0: Oke, ini jadi salah satu menu sehat yang kayaknya nggak harus nasi sayur aja gitu ya.
1: Kadang kan kita kadang ada masa ada hari-hari kita pengen makan apa gitu buat menghibur diri gitu.
0: Bener.
1: Nah itu pasta bisa jadi salah satu pilihan.
0: Biar nggak bosen lah ya.
1: Bosen.
0: Jadi diselang-seling gitu. Berarti sebenarnya Mbak Indah ini juga pinter masak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wah.
1: Sejak jadi ibu.
0: Ya, mau nggak mau ya.
1: Kebetulan saya juga karena keluarga punya catering gitu, sedikit banyak saya belajar dari situ gitu.
0: Oh, oke, belajarnya memang karena keluarga udah masak setiap hari ya, mau nggak mau gitu. Mau, cuman kalau sebenarnya menjadi seorang pengusaha atau pebisnis makanan begitu, apakah juga cita-citanya Mbak Indah terlepas dari keluarga yang ternyata juga seorang pengusaha catering gitu ya?
1: Ya nggak juga sih, dulu mimpi saya bahkan bukan berjualan gitu, tapi makin kesini akhirnya ya mengalir aja, akhirnya tercemplung lah di bisnis makanan ini gitu.
0: Mau nggak mau, iya.
1: Gitu.
0: Tapi kalaupun ternyata pengen banget menjadi seorang pebisnis selain makanan, apa kira-kira? Fashion kah?
1: Oh, enggak ada kepikiran itu. Kayaknya kalau misalkan harus jadi pebisnis tetap di F&B, Mbak.
0: F&B gitu ya.
1: Karena minatnya mungkin sekarang sudah terbentuk ke situ gitu. F&B enggak jauh jadi ada F&B. Saya tapi kalau misalkan punya resto atau punya usaha F&B lain, pengen ke dessert gitu.
0: Dessert ya.
1: Dessert, iya.
0: Sering bikin dessert juga?
1: Iya.
0: Wah, ini kalau dari awal aja pondasi untuk menjadi seorang pebisnis makanan tuh udah ada. Sebenarnya tinggal ngelanjutin nggak sih,
1: iya
0: kan?
1: Iya.
0: Mulai
1: komitmen itu aja.
0: Iya. Iya,
1: komitmen.
0: Pasti kebanyakan komitmennya, terus juga mungkin trik-triknya menjadi seorang pebisnis makanan tuh kan juga banyak, Bagaimana cara mengatur makanannya, banyak
1: dan
0: kecilnya.
1: HPP-nya.
0: Bener.
1: Iya, gimana tetap bisa survive di harga yang
0: segitu-segitu ya. Segitu. Tapi harga semuanya naik.
1: Betul,
0: ya.
1: Ayam naik, saus naik. Apalagi rami pasta ini semua bahannya itu bisa dibilang premium lah.
0: Premium, Mbak. Ya.
1: Olive oil asli, butter.
0: Nah.
1: Terus kami pakai krim baik. Terus pastanya juga bukan pasta yang murah kayak gitu, Mbak. Gimana cara? Tantangannya adalah gimana caranya kami tetap bisa survive dengan HPP yang tidak HPP yang segitu dan
0: dengan
1: harga
0: yang tidak juga terlalu tidak terlalu mahal. Berapa sih memang kalau di
1: 30 ribu
0: semua.
1: Semua 30 ribu sejauh ini.
0: Oh.
1: Belum ada niatan naikin harga sih. Padahal kan yang ayam mahal sekarang.
0: Iya benar.
1: Ya, alhamdulillah HPP masih aman.
0: Ayam masih sekilo berapa ya kemarin?
1: Sekarang
0: ya?
1: Sudah hampir
0: 60 ribu. 60 ya kan. Padahal kemarin sebelumnya, aku lihat 55 masih an.
1: Iya ada yang sekarang. Iya 55, 60 gitu.
0: Ah itu mahal sekali.
1: Sebelumnya kan 30.
0: Iya kan? Dan itu tinggi ya naiknya.
1: Iya,
0: bisa terbilang
1: sebelum
0: cukup tinggi.
1: Sebelum lalu di awal Rami Pasar terbentuk itu masih 38an.
0: Gitu. Nah dengan harga yang harga apa ya, bahan-bahan yang udah naik, salah satunya ayam, selain benar-benar mempertahankan 30 ribu begitu ya dari Rami Pasta, apalagi yang akhirnya ya udah deh nggak apa-apa dipertahanin dengan harga segini gitu, apa yang dipertahanin lagi?
1: HPP masih aman sih Mbak.
0: HPP masih aman.
1: Selagi HPP ini masih sekian persen, kami masih punya margin yang cukup lah, itu nggak apa-apa kan pertahankan harga 30 ribu.
0: Gitu. Masih aman lah
1: masih
0: ya.
1: Aman.
0: Nggak mengurangi porsi juga sebenarnya.
1: Nggak mengurangi. Enggak. Tapi kami lihat kemarin tuh ada yang ngerasa porsinya kebanyakan banget.
0: Iya aku melihat gitu ini. Kan. Aku kan dibawa ini teman pro dua. Aku melihatnya penuh ya.
1: Iya penuh.
0: Ini kan sebenarnya timul yang
1: 750.
0: Oh 750 ya.
1: 750. Tapi kayaknya ini sausnya kami terpisah kan.
0: Oh iya benar.
1: Karena untuk saus Alfredo ini kalau misalkan sausnya kebanyakan penjual itu kan disiram ya.
0: Iya.
1: Nanti blotong istilahnya.
0: Iya benar. Ya. Kalau pasta dicampur sama saus itu kelamaan memang blotong gitu.
1: Nah,
0: oke.
1: Gitu, Mbak.
0: Jadi memang walaupun harga naik tapi tetap ya dijualnya.
1: HPP itu masih aman.
0: HPP-nya masih
1: nanti
0: aman.
1: Kalau misalkan HPP-nya sudah berubah, sudah sekian persen mengurangi margin, baru kita akan pikirkan kembali untuk naikin harga. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, dengan harga segitu, terus kita nggak pernah membicarakan keuntungan begitu ya. Tapi apakah sebenarnya, ya alhamdulillah banget sih udah segitu gitu.
1: Alhamdulillah banget.
0: Alhamdulillah banget ya.
1: Ya alhamdulillah lah. Kan lihat ini ya jumlah pemesannya.
0: Iya gitu. Iya.
1: Kalau 1-2 itu kan pasti bakal boncos.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalkan ngelihat pemesanan. Misalkan minimal sehari 25 aja.
0: Itu udah itu aman lah ya. Karena kan masaknya juga bareng-bareng ya.
1: Betul.
0: Jadi satu gitu.
1: Dan kalau beli bulk order kan misalkan lebih murah ya bahan itu kan.
0: Betul. Jadi memang sebenarnya menjadi seorang pebisnis makanan itu ada hal-hal trikinya juga ya. Kalau kita gak pinter-pinter teman berdua, boncos terus kayaknya.
1: Iya betul. Jadi kalau pinter masak aja gak cukup.
0: Gak cukup. Nah,
1: kalau usaha F&B ya.
0: Iya, iya.
1: Pinter masak aja gak cukup. Kita juga harus paham bisnis, paham strategi menjual itu kayak gitu.
0: Nah, strategi bisnisnya harus dimainkan.
1: Betul,
0: di sini sama Produa. Iya.
1: Itu yang saya juga lagi memaparkan ke anak saya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tuh, bisa masak aja enggak cukup. Kita harus pikirkan nih jualannya kayak gimana. Terus ngelola harga kayak gimana.
0: Oke. Okay. Gitu. Si anak apakah dengan harga 30 ribu itu pernah komplain atau komen gak sih? Ah mahal kayaknya Bu gitu.
1: Bagi dia itu mahal.
0: Oh iya.
1: Karena kan anak kecil belum tahu ya. Tapi semakin kesini banyak pelanggan saya yang ngerasa, Kak ini kemurahan.
0: Iya kayaknya bilang gitu. Ini sedekah apa jualan sih Mangga, gitu ya.
1: Banyak banget yang bilang kayak gitu. Ini sedekah atau jualan. Dan dengan rasa yang sudah mereka coba, pelanggan saya coba itu kebanyakan mereka itu ngerasa ini terlalu murah
0: gitu
1: untuk,
0: ya.
1: Untuk pasta yang sangat nikmat kata mereka gitu. Bahkan ada beberapa warga trade itu Mbak baik-baik banget.
0: Iya, aku tahu itu juga
1: ada
0: sih.
1: Ada tuh ya yang dia nggak ngerasa worth gitu. Makan dengan harga segini dia mendapatkan pasta yang segini. Kadang tuh transfer lebih gitu.
0: Oh iya,
1: Kak, ini buat ini nambah-nambah sedekah.
0: Oh iya,
1: sedekah ke kami gitu.
0: Ih, seneng banget.
1: Iya, karena dia tahu di bahannya ini enggak murah.
0: Benar-benar.
1: Olive oil kan mahal.
0: Iya.
1: Butter mahal gitu.
0: Jadi
1: karena memang lebihin gitu. Ini pantasnya dihargain segini, Kak, gitu. Tapi aduh, cukup deh kalau saya nih margin segini tuh cukup.
0: Karena mungkin ya itu tadi gak terlalu memikirkan keuntungan yang gimana-gimana ya.
1: Iya.
0: Balik lagi, awal mulanya kan memang dibentuk karena sang anak.
1: Betul,
0: gitu. Melihat orderan banyak, kayaknya anaknya juga seneng.
1: Seneng, itu.
0: Iya,
1: dan
0: kan?
1: Kami orang tuanya juga seneng kan.
0: Seneng, iya. Gitu. Jadi Mbak Ina sehari-hari juga akhirnya punya usaha pasta ini. Akhirnya,
1: iya, gitu. Tapi kami saya tetap bagi waktu lah.
0: Iya.
1: Kan harus kasih energi buat anak-anak.
0: Betul.
1: Kasih perhatian buat anak-anak. Makanya untuk pemesan pasta itu dimulai dari jam 10 gitu.
0: Jam 10 ya, pagi pengantarannya. Tapi ya. Tapi kalau open ordernya emang setiap hari kalau sekarang?
1: Setiap hari tergantung stok yang kami siapkan untuk harian gitu. Misalkan kalau hari ini kami siapkan 150 porsi. Misalkan kalau ada yang pesan habis, ya udah kami tolak untuk besoknya bisnis.
0: Oh, berarti di close ya. Iya, memang close. sudah ada jatahnya setiap harinya.
1: Tapi bisa dipesan setiap hari, enggak PO gitu.
0: Enggak PO, tapi PO. Setiap hari udah mulai bisa ya.
1: Kalau awalnya kami memang sengaja PO buat weekend aja, tapi karena sekarang kami sudah bisa bikin strategi strategi nyiapinnya gitu, bisa dipesan setiap hari.
0: Tuh, ya kan. Dia udah punya strategi teman berdua. Jadi yang awalnya PO di weekend, sekarang weekday ataupun setiap hari lah mau pesen bisa-bisa aja. Iya, karena udah tahu trik dan strateginya kayak gimana ya untuk menghadapi orderan pasta ini setiap hari.
1: Udah gitu. Bayangin lah ya hari ini tuh kira-kira ada berapa orderan.
0: Gitu. Ah, udah terbayang seperti itu
1: udah
0: ya.
1: Dan alhamdulillahnya jadi manifestasi.
0: Jadi gitu. Manifestasi.
1: Kadang itu belum ada yang pesen nih, tapi udah nyiapin segini. Ya Allah, aku punya bahan segini nih. Allah, ya Allah. Dan benar alhamdulillah dadakan pagi-pagi ada yang pesen. Okay. 50 ya.
0: Oi. Gitu. Ini kalau banyak-banyak ini rata-rata dari mana biasanya?
1: Kebanyakan grup order dari pegawai-pegawai kantor-kantor nih. Okay. Makanya saya suka banget tuh, aduh, panglima grup order sini kumpul, bareng-bareng gitu.
0: Enak
1: kan.
0: Enak gitu sebenarnya ya.
1: Soalnya sekali pesan mereka bisa kadang 30 gitu kan, kadang rame-rame ya, mau makan apa nih gini. Nanti siang mau makan apa, kebanyakan gitu kan.
0: Benar. Iya. Jadi apalagi kalau ngomongin pasta itu juga enggak bosen ya. Betul. Kan? Terus juga simple aja, harganya apalagi murah kalau sama Mbak Indah gitu ya.
1: Betul. Bisa dua kali makan. Iya, tergantung ini sih ya, tergantung kemampuan.
0: Iya, iya benar. Enggak, tapi aku melihat kalau segini yang 750 terus full itu kalau pasta memang makan setengah aja udah kayak kenyang.
1: Betul,
0: ya. Benar. Iya. Jadi bisa, aku biasanya juga makan 2 kali sampai 3 kali. Iya. Kalau gitu berdua sama teman. Iya kan, joinan karena bikin kenyang banget sih teman berdua.
1: Nah, ini makanya dari evaluasi ini kami nanti kepertimbangkan mau bikin single portion gitu.
0: Oh, karena ini bisa jadi 2 orang
1: juga
0: ya.
1: Nggak enak kalau misalkan mengurangi gitu.
0: Iya,
1: dari
0: awal
1: kan pengennya porsinya segini. Kalau misalkan harus dikurangin,
0: kasihan pelanggan ya. Kok jadi segini ya?
1: Mending dibikin porsi kecil untuk single gitu.
0: Iya, dengan harga yang lebih murah lagi. Bisa berarti jadi. Iya. Oh, sudah dipikirkan nih teman produk 2 karena mungkin banyak yang selalu bilang kebanyakan terus kemurahan juga gitu. Iya. Sejauh ini udah 2 bulan berjalan Rami Pasta. Iya kan? Karena anak yang memikirkan konsepnya dan segala macam, apakah teman-teman di sekolah ataupun guru juga akhirnya punya respon yang baik juga sama usaha sang anak gitu?
1: Kebetulan belum, Mbak.
0: Belum.
1: Teman-teman di sekolah belum tahu kalau anak saya jualan pasta.
0: Okay.
1: Ini kan anak saya baru pindah sekolah nih. Teman-teman baru belum tahu. Bahkan teman-teman saya belum tahu nih saya yang jualan pasta.
0: Oh gitu.
1: Iya. Baru-baru cuma baru beberapa orang saja yang tahu. Gitu. Kebanyakan pelanggan saya dari Threads itu dan orang asing.
0: Oh, dan orang asing semua ya, pokoknya
1: orang asing
0: ya.
1: Semuanya.
0: Berarti orang-orang sekitar teman tuh masih belum banyak
1: belum
0: yang tahu.
1: Belum tahu, iya. Oh, belum tahu. Okay. Karena saya sendiri pun belum reveal gitu di akun akun pribadi saya. Sementara saya baru promosi itu di akunnya Ran Pasta. Jadi mungkin hari ini pertama kali reveal siapa owner Rami dibalik.
0: Si ownernya Rami Pasta begitu.
1: Rami Pasta,
0: iya. Anaknya namanya siapa?
1: Maina.
0: Bumi. Iya. Cewek cowok? Cowok ya tadi.
1: Iya.
0: Ya? Bumi. Ah, seru banget namanya, cantik indah ya. Kok cantik sih, ganteng.
1: Ganteng.
0: Bagus namanya. Iya. Berarti semoga bisa menjadi bumi yang indah
1: dunia
0: juga
1: saya.
0: Ya. Dunianya mama papanya,
1: iya,
0: dunianya Rami Pasta.

0: pengen
1: ya.
0: Banget.
1: Pengen banget ya.
0: Pengen banget.
1: Waktu tahu diundang ke sini gimana?
0: Si berapa hari? Aduh, dari awal saya dikabarin, saya dikabarin Mbak Saskia itu udah seneng banget. Aku pengen libur sekolah dong, aku pengen ikut. Aduh, enggak bisa.
1: Enggak dikasih toleransi ya sama maminya ya. Oh, dia excited juga berarti ya.
0: Excited juga dan dia bangga saya diundang di sini. Dia anak saya bangga sekali. Hal kecil yang dia pikirkan, ide dari dia kan Rami Pasta ini bisa dinotis gitu. Seneng banget ya.
1: Seneng banget. Ya, bangga banget. Bukan hanya dinotis sama customer tapi sama Pro2 FM loh, Bumi. Semoga next time bisa ikut ya ke sini ya, Bumi. Mungkin ada produk-produk baru yang bisa diomongin di sini ya. Bisa jadi, ditunggu aja nanti ya, Bumi. Ya udah, nanti kita balik lagi buat ngobrol seru tentang Rami Pasta yang ada di Surabaya Timur ya.
0: Iya, Surabaya Timur.
1: Gunung Anyar. Nah, warga-warga Gunung Anyar dan sekitarnya ya kan cocok ini buat kamu yang mungkin udah bosan banget makan sama nasi nasian, gantilah sama pasta-pastaan dari Rami Pasta.

0: Bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Kamu masih di Muda Kreatif bareng sama Dewi dan juga Mbak Indah. Masih semangat banget ya siang hari ini. Berarti hari ini juga masih terima orderan dong?
1: Oh enggak. Hari enggak. Ini khusus saya menyiapkan energi saya untuk siaran di sini.
0: Oh, thank
1: soalnya
0: you.
1: Soalnya kalau nerima order tuh kan pasti moodnya bakal gedebak-gedebuk gitu.
0: Iya kan? Benar-benar. Masak itu kalau moodnya kacau balau kayaknya enggak enak rasanya ya. Benar-benar sih kata orang kalau masak tuh harus dari hati.
1: Betul, harus betul dari ya. Hati,
0: dari hati dengan posisi keadaan hati yang tenang, betul, gembira, biar makanannya juga sampai ke customer tuh juga gembira, iya.
1: Betul.
0: Oh,
1: ada
0: ini kan
1: energi yang disampaikan dari makanan.
0: Gitu. Energi sang bumi, weh.
1: Iya, benar.
0: Yang memang menghadirkan makanan yang ternyata enak juga, banyak yang suka.
1: Banyak yang suka
0: gitu.
1: Responnya juga bagus.
0: Responnya juga bagus. Nah, kalau masalah marketing ya, tadi kan memang akhirnya ke trades aja, walaupun di Instagram juga ada gitu kan. Tapi kalau dalam hal konten dan sebagainya, bagaimana? Apakah dikerjakan berdua sama sang anak atau suami juga ikutan nih gitu?
1: Sejauh ini sih masih dikerjakan berdua dengan anak. Makanya kenapa akhirnya hanya aktif di threads, karena di threads itu nggak butuh banyak konten gitu sebenarnya.
0: Nulis aja udah.
1: Iya, nulis aja dan disisipkan foto. Beda dengan Instagram kan, di Instagram itu platformnya mengharuskan kita post foto atau video dulu, baru caption kan.
0: Iya benar.
1: Kalau di threads kan beda, kita nulis aja, sisipkan foto lama atau foto foto sederhana itu kan sudah cukup gitu.
0: Okay.
1: Nah sejak Rami Pasta ini rame, akhirnya kami kontennya agak jarang-jarang.
0: Karena gitu. Ya itu tadi fokus jualannya.
1: Iya fokus jualannya. Nanti makanya kita mulai bikin strategi baru, gimana enaknya ataukah kita harus hire orang untuk bikin konten atau gimana gitu.
0: Okay.
1: Lihat kondisi dulu lah.
0: Iya lihat kondisi dulu gitu. Iya. Tapi sebenarnya sang anak yang tadinya memang ini bisa dibilang usaha anak ya.
1: Iya usaha anak.
0: Apakah juga memikirkan Bun ini harus begini nih, fotonya harus begini nih, di video kayak gini nih gitu.
1: Iya kebanyakan idenya dari dia gitu. Bahkan desain stiker saya nih Mbak.
0: Iya.
1: Desain stiker dia yang nentuin, dia pengen ada gambar fusilli dan spaghetti di sini, dia yang nentuin. Di ada apa keterangan begini, dia yang nentuin gitu.
0: Oh gitu.
1: Saya percayakan, saya kasih kepercayaan buat dia gitu. Aku mau idemu gimana, saya kasih kepercayaan biar dia ngerasa oh aku didengar gitu.
0: Apapun yang aku omongin didengar nih
1: didengar
0: gitu.
1: Sama orang tua. Udah didukung gitu.
0: Didukung juga. Tapi pernah enggak sih sebagai orang tua yang anaknya akhirnya minta dibuatkan sebuah usaha, semuanya juga dirins dengan baik oleh sang anak gitu ya. Sebagai orang tua, jangan, ini enggak bisa begini kayak masih ngasih penolakan atau sanggahan lah istilahnya ke anak gitu.
1: Ada beberapa ide yang memang enggak bisa direalisasikan, direalisasikan gitu. Kadang kan anak itu idenya liar gitu.
0: Iya benar-benar
1: itu ya bisa gitu. Kadang dia tuh pengen ambu dikasih bonus segini aja, aduh kalau bonus itu nggak bisa gitu kan, kita HPP berapa harus ambil untung gitu. Dia pengennya banyak bonus gitu.
0: Oh gitu iya.
1: Karena dia kan seneng ya
0: bonus,
1: dia pengen ngasih bonus banyak bonus ke orang juga,
0: naluri gitu. Anak ya
1: betul, dia pengennya setiap pembelian dua pasta dapat minuman gitu. Waduh gitu juga.
0: Jadi sebenarnya dia udah punya strategi sendiri ya,
1: promosi, strategi promosi.
0: Tapi masalahnya kalau nggak dihitung-hitung juga bahaya sih adik, ya kan?
1: Sesekali boleh lah ada event tertentu gitu, misalkan kemerdekaan RI gitu, kita kasih bonus bisa. Atau beli 10 kali beli dapat bonus bisa, itu masih bisa sih Mbak direalisasikan. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu tadi,
0: janganlah ya.
1: Jangan dulu lah.
0: HPP-nya kayaknya berkurang nanti ya. Lebih agak rugi lagi nanti adik.
1: Bagi-bagi aja kayaknya.
0: Berarti memang ada beberapa sanggahan ini. Dia menerima dengan baik dong ya?
1: Iya, selagi kita jelaskan dengan logis ya. Dia akhirnya mikir, oh iya juga ya gitu.
0: Ini untuk para orang tua muda di luar sana, kalau mendengarkan Muda Kreatif siang ini bukan hanya strategi tentang bagaimana kita membuka usaha ya, tapi parenting juga.
1: Betul, bisa
0: untuk
1: jadi.
0: Anak. Karena memang Mbak Indah ini punya usaha Rami Pasta berkat anaknya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya kan?
1: Kebanyakan ide saya itu ya juga dari anak, karena kami juga pengennya mendengarkan. Anak itu gak bisa diabaikan ide-idenya. Tuh kadang ada ide hal-hal baru yang bisa kita dapat dari anak.
0: Kadang juga mendengarkan, anak kecil ini remeh lah ya.
1: Betul.
0: Tapi ternyata gak bisa diremehkan.
1: Betul,
0: ya.
1: Diremehkan. Bahkan banyak ide-ide baru, fresh kan. Kalau anak kecil itu ide-idenya fresh ya. Itu anak. Kadang saya juga kalau misalkan ada hal lain ya, sedang buntu nih nyari ide apa gitu, tuh tanya anak gitu. Gimana menurut Bu kalau kayak gini tuh gimana ya gitu.
0: Okay.
1: Kadang jalan keluarnya justru dari anak.
0: Benar-benar. Berarti berdiskusi khususnya tentang Rami Pasta ini dengan anak ya, dengan lebih anak. Banyaknya.
1: Iya, karena suami sudah sibuk sendiri.
0: Iya benar, kayaknya bapaknya udah deh atur aja gitu atur aja, ya.
1: Iya gitu. Suami dukung aja sih.
0: Oke. Okay. Semangat. Karena biasanya kalau mereka yang buka usaha pasti punya partner usaha lah ya untuk diajak berdiskusi. Mbak Indah ini spesial, partner usahanya itu adalah anak.
1: Iya, makanya bingung ketika dia masuk sekolah. Aduh, partnerku
0: hilang nih yang bantuin. Bener, iya. Gitu ya. Tapi sekarang kalau udah sekolah dia masih bantuin nggak sih?
1: Pas pulang sekolah masih bantuin.
0: Pas pulang sekolah.
1: Kadang
0: gitu
1: ide-ide
0: ya.
1: Kadang pas pulang sekolah masih ada pesanan dia bantuin. Paling suka nih nempelin stiker kayak gitu.
0: Bagian yang ringan tapi menurut si Bumi ini sangat berarti ya.
1: Betul. Dikasih peran itu dia seneng banget gitu.
0: Oh, oke. Okay. Padahal cuma nempelin stiker,
1: iya kan? Packing-packing. Kasih sendok gitu. Itu dia seneng banget.
0: Oke. Okay. Nah, kalau berbicara tentang bisnis khususnya bisnis makanan, bisnis apapun itu pasti kan ada hasilnya.
1: Iya.
0: Sang anak yang merealisasikan sebuah usaha ini, apakah juga meminta hasilnya gitu?
1: Iya, kalau hasil secara langsung enggak. Cuman ya kadang ayo kita belanja bahan itu ada pajaknya gitu kan. Belanja ke Indomaret beli kekurangan bahan ada pajaknya gitu. Itu sih sebenarnya.
0: Oh, pajaknya itu.
1: Ya enggak minta langsung, cuman ya itu dari kebutuhan dia pengen jajan itu yang akhirnya oh ya aku ambilkan dari hasil Rani pasti.
0: Tapi Mbak Indah ngomong enggak ini dari hasil kamu loh gitu.
1: Iya, aku bilang gitu. Misalkan hari ini enggak terlalu banyak. Oh berarti jajanmu nggak bisa terlalu banyak kayak
0: ya.
1: Gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti masih ada sih pembagian harta ya, pembagian gaji ya itu masih ada.
1: Masih digaji.
0: Aku kira kalau ternyata si inisiasinya adalah seorang anak-anak nggak ada gajinya, tetap ya.
1: Tapi dia tahu hasilnya berapa. Oh berarti aku berhak berapa itu dia tahu sebenarnya.
0: Oh sampai segitunya.
1: Iya.
0: Oke. Sejauh ini seperti itu. Keren ini teman berdua. Siapa tahu kamu punya anak yang seusianya Bumi boleh diajarkan bagaimana menjadi seorang pengusaha ya.
1: Yes.
0: Mungkin kalaupun tidak diajarkan tapi dikasih tahu ya ini loh usaha.
1: Dikasih dorongan.
0: Dikasih dorongan. Kalau mau dapat uang tuh kerja ya gitu kan. Iya. Buka usaha ya. Mungkin kalau masih kecil nggak bisa kerja di kantor perusahaan-perusahaan tapi bisa menjadi pegawai di usahanya sendiri.
1: Oh. Pegawai yang enggak digaji mahal-mahal.
0: Benar. Iya. Cukup es krim kayaknya
1: ya. Aja cukup.
0: Baik, iya. Ini kalau mungkin karena Mbak Indah sama Bumi pasti udah tahu, udah sering ngobrol tentang si Rami Pasta ke depannya seperti apa. Udah tahu belum nantinya akan dibawa kemana si Rami Pasta ini sama Bumi dan juga Mbak Indah?
1: Sejauh ini harapan kami itu yang penting usaha ini survive aja, bertahan. Sejauh apa nanti kita lihat sendiri. Belum ada rencana besar, tapi semoga bertahan aja. Soalnya kan hasilnya bisa kita nikmatin gitu
0: untuk
1: kebutuhan sehari-hari itu, alhamdulillah gitu. Nah, yang saya syukurin dari bisnis kecil ini, kami akhirnya belajar gitu, Mbak. Ternyata bisa ya dari hal kecil, ide kecil itu kita bisa dikenal, bisa dikenal orang gitu. Itu udah seneng banget.
0: Oh.
1: Ya. Nanti sih coba saya saya tanyakan, saya diskusi ya. Kita pengen
0: mau kemana nih?
1: Itu sejauh mana gitu.
0: Oh berarti ini belum ada omongan sama sekali dari Buminya sendiri ya?
1: Belum.
0: Jadi ya udahlah jualan seperti biasa aja gitu.
1: Dia sih pengennya tuh. Pengen buka, kan sering nih lihat pameran-pameran ya.
0: Iya benar.
1: Buka but yuk Bu, buka but. Aduh belum belum dulu nih. Kadang saya yang ngerem. Aduh kayaknya kita belum siap nih. Kita belum siap buka but. Tapi kemarin sudah diundang buka bazar nih.
0: Oke.
1: Ayo kita coba dulu nih. Nanti kalau misalkan kita bisa gitu dilancarlah di bazar ini. Nanti kita pikirkan buka bazar-bazar besar.
0: Oh, gitu. Berarti ini akan ada bazar yang buka di situ butnya.
1: Iya.
0: Oke, kapan itu?
1: 5-6 September ini
0: di
1: Amesta.
0: Amesta itu di mana?
1: Amesta itu di Gunung Anyar, perumahan Amesta Living itu loh, Mbak.
0: Oh, gitu di sana.
1: Di sana. Mungkin. Kebetulan kami diundang sih sama IO-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Jadi untuk buka but di sana.
1: Buka but di sana. Kita coba dulu, kita lihat dulu kalau kita bisa handle dan baik gitu, maksudnya prosesnya baik ya kita bisa buka
0: di mana-mana lagi gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Basyang.
0: Ya, bisa jadi gitu kan. Oh, oke. Okay. Berarti nantinya tanggal 5 dan 6 itu si Bumi pertama kali akan melayani langsung ya, begitu betul. Ya.
1: Ya bantu-bantu lah.
0: Gitu. Bantu-bantu lah ya. Tapi dia juga excited akhirnya.
1: Excited banget Mbak.
0: Okay.
1: Mulai persiapan itu dia terlibat gitu.
0: Okay.
1: Itu yang bikin dia ngerasa dilibatkan. Itu yang bikin dia percaya diri gitu.
0: Okay.
1: Lewat prosesnya.
0: Wah ini berarti harusnya dikontenin juga nih. Biar tahu ekspresinya ya, Bumi. Ya. Iya di saat apa ya jadi penjual langsung ya kan. Mau beli apa? Berapa? Gitu. Lucu banget, gemes ya. punya bos kecil ya kan.
1: Oh. CEO kalau dia begitu, aku CEO.
0: Oihi. Ini adalah gen alpha yang kebanyakan nonton Dracin kayaknya.
1: Nonton sih enggak, cuma kalau teman-teman gitu ya, aku CEO gitu.
0: Iya.
1: CEO apa tuh? Kayaknya dia tanya, "Bu, CEO tuh apa?" Orang yang punya usaha. Oh, aku CEO Ranitasta gitu kan.
0: Oh gitu. Iya. Ah lucu banget. Wah, berdua harusnya benar-benar ikut sih Bumi ya ke sini nanti next time lah next kita undangnya time. Di hari Minggu biar nggak ganggu sekolahnya ya.
1: Sabtu kali ya.
0: Sabtu atau Minggu boleh nih teman berdua. Nah kalau berbicara tadi kan memang rencananya memang masih abu-abu lah untuk kedepannya. Iya. Tapi sudah berusaha mencoba untuk ikut besar
1: bertumbuh
0: dan lainnya
1: besar lah,
0: untuk bisa bertumbuh besar. Kalau ada kesempatan untuk membuka sebuah kafe lah istilahnya atau kedai gitu, akankah diambil gitu?
1: Pasti Mbak,
0: pasti ya?
1: Sebenarnya mimpi kami gitu, kami pasti punya mimpi, punya resto sendiri atau kedai sendiri gitu, jualan apa yang kami suka gitu. Tapi saya juga pengen punya mimpi, pengen jualan dessert atau pasta gitu di kedai sendiri gitu, di resto kecil gitu itu.
0: Atau dibikin kafe gitu lah ya.
1: Kafe gitu.
0: Oke, berarti ada mimpi itu ya.
1: Ada mimpi itu.
0: Yang nantinya bisa dikembangkan sama Bumi juga.
1: Cuman untuk sekarang belum dulu gitu.
0: Belum dulu.
1: kita laluin dulu aja prosesnya yang ini aja.
0: Ini karena baru 2 bulan juga.
1: Betul, dan tapi, saya juga punya anak kecil ya.
0: Iya.
1: apa ya, kayak tantangan sendiri membagi waktu untuk bisnis.
0: Dan juga untuk anak-anak.
1: Betul,
0: ya. Oke, karena masih 2 bulan tapi udah rame, udah banyak peminatnya juga. Harusnya dalam jangka waktu setahun kayaknya udah bisa berkembang lebih besar lagi.
1: Iya,
0: amin. Yang penting Mbak Indah dan juga Bumi konsisten itu tadi. Iya.
1: Konsisten itu yang penting.
0: Konsisten itu yang penting. Dalam waktu dekat ada menu tambahan lagi?
1: Kita lihat, insya Allah ada. Kemarin Bumi sempat kepikiran, gimana kalau kita tambahin butter, roti garlic bread.
0: Oh iya, itu biasanya memang disambungin sama pasta ya.
1: Betul, iya. Tahu topping beda, Bu, udang gitu. Sebenarnya kami itu sebenarnya kan kebanyakan aglio olio itu pakai udang ya.
0: Iya, benar.
1: Cuman karena sebenarnya Bumi itu punya alergi udang nih. Kemarin tapi pernah ada pelanggan yang maksa pengen ada udang. Aku sudah tawarin ke tempat lain aja, gimana kak, kami gak berani udang soalnya anak kami kan ada alergi gitu.
0: Iya.
1: Tapi akhirnya dia paksa soalnya cocoknya sama menu kami gitu, alio kami. Terus akhirnya kalau saya bikin udang, ternyata anakku nyobain gak apa-apa, gak ada alergi, ya udah. Kayaknya kami berani deh.
0: Berani ya?
1: Menu udang gitu.
0: Balik lagi karena memang ini kan juga dikonsumsi sendiri.
1: Betul,
0: ya. Sang anak juga suka banget sama pasta-pastaan.
1: Betul,
0: jadi dijamin semuanya aman gitu. Fresh apalagi kualitasnya bagus teman berdua.
1: Enggak pakai kemasan lah, kayak saus kemasan itu.
0: Mbak, semuanya homemade lah.
1: Homemade dari awal, bahkan tomat kita beli. Tapi sulit ya tomat.
0: Tomat
1: sih
0: agak susah
1: asem,
0: ya.
1: Agak asam.
0: Oh carinya ya memang sih, makanya aku cocok-cocokan kalau bolognese itu. Ya kalau agak terlalu asam, oh ini kebanyakan nih tomatnya.
1: Iya. Kadang rasa dari bolognese kita pun kadang berubah Mbak.
0: Okay.
1: Karena itu dari tomatnya. Jenis tomat pun kadang di pasar, kak ini jenis tomat apa ya? Aduh nggak tahu Mbak, pokoknya tomat gitu kan.
0: Iya. Orang-orang pasar ngerti, ya itu tomat.
1: Iya, tomat. Kita padahal kan kalau bikin saus pomodoro itu basicnya harus tomat yang apa gitu. Misalkan mau yang lebih asam harus gini gitu kan. Tapi kalau di sini susah ya Mbak.
0: Susah memang. Bisa ono berarti.
1: Iya, ono tomat.
0: Baik, Mbak Indah terakhir nih mungkin bagaimana akhirnya Rami Pasta ini kan akan terus berkembang begitu ya. Untuk benar-benar konsisten dan istilah mempertahankan, apalagi ini awalnya kan bisa dibilang coba-coba aja coba-coba gitu aja. Tapi benar-benar akhirnya mau dikonsistenin. Gimana caranya biar teman berdua di luar sana tuh yang sudah membuka tapi kayak masih awang-awangan ngono lek cari wong Surabaya ya, masih tetap bisa konsisten berjualan.
1: Ini sebenarnya saya juga pernah ngerasain ada hari-hari pengen menyerah.
0: Ada titik jenuhnya ya.
1: Pas pesanan banyak itu aduh aku capek, pengen udahlah kan bumi juga udah inilah, udah nggak terlalu ngoyo ya, pengen terus jalan gitu. Ada hari-hari saya pengen menyerah, tapi akhirnya saya ambil jeda, udah istirahat dulu. Akhirnya saya sadar gitu, hari itu saya ingin menyerah karena pengen menyerah
0: atau karena
1: atau
0: apa nih,
1: karena lelah aja gitu. Ternyata memang karena lelah aja. Setelah itu ya
0: semangat lagi untuk
1: semangat
0: berjualan.
1: Nah itu sih yang bikin saya
0: konsisten,
1: terus konsisten
0: ya?
1: Gitu. Ternyata
0: perlu istirahat
1: gitu. Istirahat aja
0: gitu. Oh, kalau capek
1: dan
0: istirahat.
1: Dan yang bikin semangat lagi itu sebenarnya validasi dari customer,
0: oh,
1: dari pelanggan.
0: Oke.
1: Dibilang enak, kak, enak banget ini pastanya, aku mau lagi nanti sore misalkan. Itu aduh, aku mau jualan selamanya. Oh.
0: Gitu, langsung kan? Berpikir iya, gitu ya. Gitu. Tapi kalau capek, udahan aduh, aja udah, deh gitu.
1: Besok gak mau pesen lah gitu kalau udah capek.
0: Oke. Berarti kalau memang kamu lagi capek, lelah dalam menjalankan usaha ambil atau jeda. Bisnis, ambil jeda dulu. Gak perlu
1: enak,
0: lama ya.
1: Minum kopi.
0: Oh, pecinta kopi nih kayaknya Mbak Indah nih, ya kan? Jadi ambil jedanya juga gak terlalu lama harusnya ya.
1: Yang penting kita udah enakan. Pikiran jernih itu semangat lagi pasti.
0: Ah, boleh dicoba Teman Pro 2 buat kamu yang ternyata baru aja mau mulai usaha tapi udah banyak dar-dar-dornya ya. Ya kan? Kalau mau konsisten ya jangan terlalu dipikirin hal-hal yang buat kamu beban berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi istirahat dulu, dikasih jeda yang utama biar selalu konsisten Teman Pro 2. Dan bisnis usaha itu bisa dimulai dari mana aja. Salah satunya Mbak Indah ya, dimulainya dari keisengan sang anak yang akhirnya bisa menghasilkan cuan-cuan begitu. Keren banget. Semoga memang bisa terus berkembang lebih besar lagi ya Mbak Indah ya. Dan nantinya Bumi juga bisa menjadi seorang CEO yang sesungguhnya.
1: Amin.
0: Gitu ya. Salam untuk Bumi, Bumi ya kan. Nanti Dede. Kita undang ke sini biar dia merasakan vibe siaran.
1: Betul,
0: begitu
1: ya,
0: seperti apa. Terima kasih insight-nya Mbak Indah.
1: Ya, sama-sama. Semoga bisa menginspirasi Teman Pro 2.
0: Amin, pasti bisa banget. Terima kasih ya Mbak Indah. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Thank you juga buat kamu Teman Pro 2. Semoga kamu bisa dapat insight baru dari pengalamannya Mbak Ina, owner dari Rami Pasta. Gak usah kemana-mana, santai siang masih nemenin kamu bareng sama aku Dewi Anora.
2: Baru aja kamu ikuti Muda Kreatif di Pro 2 FM.

kamu teman Pro2 bareng sama Dewi Anora di sini sampai jam 3 sore nanti ya. Kok enggak kerasa ya tiba-tiba udah jam 1 aja. Kayaknya cepet banget hari ini. Apakah memang perasaan aku aja yang pengen cepet-cepet ganti bulan ya kan? Karena besok gue udah masuk September, teman Pro2. Aduh, enggak sabar banget karena RRI pun punya banyak acara, punya banyak agenda di bulan September. Jadi kalau kamu udah pantengin Instagramnya Pro2 FM dan juga Instagramnya RRI _ Surabaya, jadi udah pasti paham banget apa aja sih agenda di bulan September ini nantinya. Selain memang kita akan merayakan hari ulang tahunnya RRI yang ke-81 tahun, teman Pro2. Iya, kamu mau ngasih apa buat RRI? Khususnya buat Pro2 atau buat aku? Kasih doa ucapan yang baik aja deh teman Pro2. Iya, karena doa aja udah cukup banget buat RRI, bahkan buat kita semuanya. Ya udah teman Pro2, 1 jam ke depan aku update informasi olahraga di Sport Corner spesial buat kamu. Spesial juga untuk wanita di luaran sana, bahwa perempuan-perempuan tuh memang bisa meneduhkan hati, menyejukkan perasaan juga ya. Dari Raisa, teduhnya wanita.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Are Suroboyo Karo Pro 2

0: siang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu enak.
1: Kawan CD Sport Corner bareng sama Dewi Anore bakal update informasi olahraga buat kamu di santai siang kali ini teman berdua. Timnas basket putra Indonesia, aduh, turun ke posisi 2 nih teman berdua karena kalah dari Hong Kong ya dalam lanjutan grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde 1. Bermain di arena Seremban Malaysia di hari Minggu kemarin ya, Indonesia tuh kalah dengan skor 67-1 ya. Kekalahan ini membuat Indonesia akhirnya gagal mempertahankan posisi di puncak klasemen grup C sehingga berada di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Sedangkan Hong Kong naik ke posisi teratas dengan poinnya yaitu 4 poin teman berdua. Indonesia sebenarnya sempat menunjukkan perlawanan kuat setelah tertinggal cukup jauh pada 2 kuarter awal ya. Lewat kuarter 3, permainan Indonesia tuh meningkat dan mampu memberikan tekanan kepada Hong Kong. Indonesia mencetak 19 poin pada kuarter ketiga, sementara Hong Kong tuh hanya menambah 10 angka aja. Performa ini tentunya membuat jarak kedua tim menyempit menjadi 7 poin ya, dengan Indonesia tertinggal 43-50. Cuman momentum ini tidak mampu dipertahankan hingga kuarter 4. Hong Kong melakukan penyesuaian permainan dan kembali mampu meredam tekanan yang diberikan oleh Indonesia. Di kuarter terakhir, Indonesia mencetak tambahan 17 poin, cuman Hong Kong tampilnya lebih efektif dengan menghasilkan 21 angka. Sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan 71-60 untuk Hong Kong teman berdua. Anthony Bean menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia ya dalam pertandingan ini. Dia mencetak 14 poin, 9 rebound, kemudian ada 4 assist juga. Sementara Yuda Saputra menyumbangkan 12 poin, 3 rebound, dan 4 assist bagi Indonesia. Memang si kontribusi keduanya belum cukup ya untuk membawa Indonesia mengamankan kemenangan di kedua turnamen ini. Tapi sebelumnya juga Indonesia mengawali perjalanan di grup C dengan hasil positif setelah menundukkan Singapura dengan skornya 85-4 teman berdua. Timnas basket putra ini akan menghadapi Malaysia ya di arena Seremban di hari ini. Nah, pertandingan ini nantinya menjadi kesempatan Indonesia untuk memperbaiki posisi sekaligus menentukan nasibnya mereka nih di klasemen akhir grup C. Hasil laga juga nantinya akan menentukan tim-tim yang berhak melanjutkan perjalanan ke ronde 2.

0: Indonesia merdeka, Indonesia berdaya,
1: Indonesia terus berkarya.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.

Teman Pro 2, kita ke cabang olahraga akuatik dulu yuk. Karena ada Pengkot Akuatik Surabaya yang optimis kembali menjadi salah satu penyumbang medali emas bagi kontingen Surabaya di Porprov 2027. Persiapan atlet terus digempur pokoknya ya untuk meningkatkan capaian dari ajang sebelumnya. Optimisme ini mendapat tambahan energi setelah Ketua Umum KONI Surabaya Arderio Hukom mengunjungi latihan atlet akuatik Surabaya di kolam renang Kodam 5 Brawijaya, yang mana Arderio hadir sejak pukul 5 pagi untuk melihat langsung proses pembinaan para atlet. Kehadiran Ketua Umum KONI Surabaya ini juga disambut para atlet, pelatih, pengurus Pengkot dan juga wali atlet ya. Yang mana kunjungan ini sekaligus menjadi kesempatan KONI Surabaya melihat secara langsung aktivitas latihan yang berlangsung sejak subuh. Bahkan Arderio berharap kebersamaan antara KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, dan wali atlet ini bisa jadi modal untuk menghadapi Porprov 2027. Dia menilai dukungan seluruh elemen itu dibutuhkan untuk menghasilkan prestasi yang terbaik pokoknya. Sementara Ketua Pengkot Akuatik Surabaya, Purwanto Joko, juga mengapresiasi perhatian KONI Surabaya terhadap proses pembinaan atlet, yang menilai kesediaan Arderio dan Sekretaris Umum KONI Surabaya yaitu Randika ya yang hadir juga mengikuti waktu latihan menunjukkan perhatian yang juga cukup nyata. Bahkan Purwanto menilai ya pola komunikasi ini bisa memperkuat hubungan antara KONI dengan cabang olahraga. Bahkan ia optimis juga sinergi yang semakin solid ini bisa mendukung pencapaian target 250 atau 250 medali emas yang dicanangkan KONI dan pemerintah Kota Surabaya. Dari sisi persiapan, atlet akuatik Surabaya ini menjalani latihan rutin dengan intensitas yang terukur. Program ini diarahkan untuk menjaga kondisi sekaligus meningkatkan kemampuan atlet sebelum tampil di Porprov 2027 ya. Pada Porprov sebelumnya yang dilakukan di Malang Raya, Akuatik Surabaya itu berhasil menjadi juara umum dengan mengkoleksi 20 medali emas. Catatan ini membuat Akuatik Surabaya kembali diharapkan jadi salah satu kekuatan utama kontingen Surabaya ya. Walaupun memang masih belum menetapkan target emas secara final, tapi Pengkot Akuatik Surabaya sudah menyiapkan sasaran berdasarkan potensi medali yang dapat diraih oleh para atlet.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Peradua Gelandang Persebaya Surabaya, Diogo Ramalho, mengapresiasi sambutan masyarakat Surabaya dalam agenda launching sinergi Persebaya di Balai Kota Surabaya. Menurutnya, energi dan kecintaannya supporter itu jadi suatu yang penting untuk pemain sebelum memulai musim baru. Hal ini juga membantu Diogo sendiri untuk beradaptasi, termasuk bagi istrinya Diego nih, Teman Peradua, yang sekarang tuh ikut menetap di Kota Surabaya. Karena menurutnya Diogo ya, keramahan warga Surabaya itu ngebuat proses penyesuaian dengan lingkungannya itu bisa berjalan lebih mudah, lebih gampang. Selain lingkungan ya, lingkungan kota, lingkungan daerahnya dia juga, Diogo tuh juga mulai membangun kedekatan dengan rekan-rekan setimnya. Hal ini jadi bagian penting dalam persiapan bersama Persebaya menjelang kompetisi musim 2026-2027. Pemusatan latihan selama 9 hari di Thailand kemarin itu jadi kesempatan bagi Diogo juga dan para pemain untuk meningkatkan chemistry. Program ini tidak hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan kondisi fisik ya, tapi juga untuk memperkuat hubungan antar tim. Setelah menyelesaikan agenda pramusim di Thailand, perhatian Diogo kini bertujuan untuk pertandingan perdana Persebaya. Green Force akan memulai perjalanan kompetisi dengan menghadapi Bayangkara. Nanti Diogo memastikan ya, para pemain sudah memahami arahan pelatih dan mulai menyatukan pemahaman dengan para pemain baru. Dia juga optimis kalau Persebaya ini bisa mengawali kompetisi dengan hasil yang lebih positif lagi. Target untuk meraih prestasi terbaik bersama Persebaya juga disadari Diogo, membutuhkan proses ya, tidak mudah memang. Dia juga memilih tidak terlalu jauh memikirkan target besar dan meminta tim untuk fokus di pertandingan yang ada di depan mata. Bahkan Diogo juga menyampaikan pesan kepada para bonek dan bonita supaya terus memberikan dukungan kepada tim, karena menurutnya kebersamaan dan sikap rendah hati itu jadi modal penting untuk menghadapi perjalanan panjang selama kompetisi. Radio station BTSN.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bertau dari Nadine Amizah, teman Pro2. Aku puterin spesial buat kamu di Santai Siang kali ini bareng sama aku Dewi Anora. Sisa 1 jam aku nemenin kamu nih. Di hari Senin ini tuh kan aku bilang apa? Aku kerasa kayak cepet banget. Padahal aku tuh gak pengen buru-buru meninggalkan kamu, teman Pro2. Ya tapi apalah daya. Memang hari ini terasa lebih cepat dari hari-hari biasanya ya. Ya udah, di sisa 1 jam ini aku bakal update informasi entertainment buat kamu di Izone, buat nemenin kamu juga yang lagi aktivitas atau bahkan yang lagi dalam perjalanan ya. Hati-hati di jalan, teman Pro2, boleh update gimana kondisi lalu lintas di sekitar kamu. Kalau jalan pemuda masih terpantau cukup aman, ramai lancar aja, walaupun mungkin aksi demo yang ada di balai kota juga masih berlangsung begitu ya. Cuman yang di Gerahadi belum ada update terbaru nih, teman Pro2. Boleh kalau kamu ternyata punya update-nya, update aja lewat WhatsApp-nya Pro2 FM 081908952. Kondisi cuaca juga lagi terik-teriknya, panas bukan main ya. Jadi jangan lupa untuk terus konsumsi air putih yang cukup biar tubuh kamu bisa terhidrasi dengan lebih baik.

Teman Pro 2, ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan terakhir, membuat hati sangat berat untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa pesan terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk pesan terakhir Seventeen.

Tema Pride 2 kemarin dari tanggal 29 sampai 30 Agustus itu ada festival layang-layang sebenarnya. Iya, layangan. Tapi ini bukan layangan kecil-kecil yang biasanya kamu mainin dulu, iya. Tapi ini benar-benar layangan yang punya karakter, bentuknya aneh-aneh, ukurannya juga jumbo-jumbo alias gede-gede, yang mana kalau kita mau nerbanginnya tuh gak cukup satu orang atau dua orang, bahkan bisa empat orang untuk bisa nerbangin si layang-layang yang super gede ini. Ini sebenarnya memang jadi salah satu acara rutinannya Kota Surabaya, khususnya pemerintah Kota Surabaya gitu ya, Teman Pro 2, yang memang selalu diselenggarakan juga di Long Beach area selatan Pakuan City. Nah, sayangnya ini cuma berlaku 2 hari aja ya, tanggal 29 sama 30 Agustus kemarin. Kamu ada yang kesana gak sih? Karena aku beberapa tahun yang lalu sempat kesana, ya walaupun memang harus kuat-kuat sih, kuat-kuat panas-panasan, ya iyalah. Nama juga makin layang-layang, pasti di halaman yang begitu luas ya. Terus juga gak mungkin yang benar-benar ada tutupannya, gak mungkin lah ya. Pasti benar-benar si langit yang terbuka lebar luas dengan angin yang berhembus kencang, Teman Pro 2. Kemarin itu diikutin 100 peserta dari 38 komunitas layang-layang yang memang ikutan dalam festival layang-layang ini, Teman Pro 2. Bahkan beberapa peserta itu datangnya juga dari negara tetangga. Ada dari Malaysia, terus ada juga dari Swedia, Jepang, Denmark, sampai India. Wih, keren berarti ya festival layang-layangnya Kota Surabaya ini, Teman Pro 2, karena diikutin dari berbagai negara juga loh. Bahkan Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi ini menyampaikan rasa syukur ya atas kembalinya Kota Surabaya dalam menyelenggarakan festival layang-layang setelah sebelumnya sempat tidak digelar dalam beberapa waktu juga, Teman Pro 2. Karena menurut Ri Cahyadi, kenapa digelar gitu kan, karena memang tingginya antusiasme masyarakat khususnya peserta internasional itu juga menjadi bukti bahwa festival layang-layang ini mulai mendapat perhatian juga di tingkat dunia gitu, Teman Pro 2. Bahkan sejumlah perwakilan negara itu juga menyampaikan keinginannya untuk bisa balik lagi nih berpartisipasi di penyelenggaraan tahun berikutnya. Wow. Dan memang ya setiap festivalnya itu selalu ada hadiah yang akan diberikan untuk mereka-mereka yang punya layangan atau layang-layang yang begitu indah, bagus, menawan, gagah, dan mampu terbang dengan konsisten begitu. Iya, dan tahun depan katanya harga hadiahnya tuh akan ditargetkan sebesar 100 juta rupiah. Wow. Keren banget, karena di tahun ini total hadiahnya tuh mencapai 52 juta rupiah, Teman Pro 2. Keren ya. Nah, yang kemarin menjuarai festival layang-layang di Surabaya dari tanggal 29 sampai 30 itu nanti punya kesempatan tampil di festival layang-layang terbesar yang ada di India. Wow. Ini berkat dukungan Konsulat Jenderal India juga sih, Teman Pro 2. Pemenang yang utama khususnya akan mendapatkan kesempatan mengikuti festival layang-layang terbesar yang ada di India. Bahkan seluruh pembiayaan untuk keberangkatan dan partisipasi pemenang itu juga akan didukung oleh pihak Konsulat Jenderal India. Festival ini dijadwalkan berlangsung nanti ya, periodenya Januari hingga Februari mendatang. Beruntung nih yang kemarin menang menjadi juara umum, juara utama di festival layang-layang Surabaya. Supaya kamu lebih semangat main layang-layangnya, coba deh eksplor bikin layang-layang yang bentuknya aneh-aneh. Jangan yang bentuknya kayak mbak-mbak berbaju dress putih, rambutnya panjang itu ya. Jangan, apalagi kalau diterbanginya malam-malam. Agak serem.

pergerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Sempurnanya aku dari NPD, spesial buat kamu di sini yang merasa NPD, ada nggak sih? Kalau NPD-nya mengarah ke positif, kayaknya nggak apa-apa sih teman Pro2. Kalau agak-agak sedikit negatif, janganlah ya diperbaiki lagi atau bahkan ditinggalkan teman Pro2. Anyway, kamu tahu nggak sih Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta? Wah, ini sih tempatnya orang-orang seni ya, seniman-seniman Indonesia tuh lahirnya dari sini teman Pro2. Mereka tuh baru aja menggelar konser akbar di Senatalis ke-42 ya, bertajuk Harmoni Warna Indonesia, yang mana si kampus satu ini tuh menyatukan hampir seluruh unsur musikal di Indonesia dalam satu panggung pertunjukan. Wah, keren teman Pro2. Kalau dari Direktur Program Konser Akbar Harmoni Warna Indonesia, Reza Ginanda Sakti, ya, dia sempat ngasih tahu bahwa konser ini tuh memang diprakarsai oleh Fakultas Seni Pertunjukan atau FSP dalam rangka ulang tahunnya ISI sendiri yang berkolaborasi dengan fakultas lain sebagai malam puncak. Seluruh komponennya itu memang dipertunjukkan untuk semua masyarakat umum, bahkan ya, bahkan digarapnya bersama sesuai bidang masing-masing. Jadi ada kayak tampilan visualnya di atas panggung. Nah, itu tuh yang ngegarap program studi animasi untuk mendukung penampilan sejumlah komponis yang juga hadir dalam Disnatalis itu teman Pro2. Nah, dia juga sempat ngomongin tentang konsep Harmoni Warna Indonesia yang juga menghadirkan beragam ekspresi seni ya lewat perpaduan musik, tari, dan visual dalam format pertunjukan orkestra simfoni. Wih, bayangin nih, pertunjukan orkestra tuh menurut aku memang cukup bagus ya teman Pro2, bikin kita tuh tercengang, apalagi ditambahin komponen-komponen seni lainnya ya, kayak seni tari, kemudian juga mungkin

apa namanya yang lebih ke teater juga, itu tuh bisa sih teman pro 2. Jadi kalau digabungin kayak lebih klop gitu ya. Berharapnya ini bukan hanya karena konser ulang tahun kampus aja, tapi bisa digelar dan dibuka untuk umum, bahkan digelar setiap bulannya gitu kali ya, konser-konser yang bertajuk orkestra dari sekolah-sekolah seni ataupun kampus-kampus ternama di Indonesia, supaya banyak orang tuh semakin tahu bahwa kampus-kampus di Indonesia tuh juga punya potensi yang keren banget.

Siang-siang gini paling enak, santai, sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2 kursi panas ini udah ditungguin ya sama penyiar berikutnya. Ada Eca sama Rama yang bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Jadi di sini aja. Tapi thank you buat kamu yang udah pantengin santai siang bareng aku dari jam 10 tadi. Besok ketemu aku di jam yang sama. Gak usah khawatir, gak usah sedih. Aku bakal temenin kamu dari jam 10 sampai jam 3 sore besok ya. Kalau gitu Dewi Anora pamit ya. Kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya info Pro 2 bersama aku Cijenti. Informasi yang pertama, masa juru parkir jukir memblokade jalan Wali Kota Mustajab Senin siang. Alasannya karena mereka ingin ditemui oleh Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Sebelumnya, perwakilan paguyuban jukir Surabaya sudah ditemui Tri Wibowo, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan sejumlah OPD. Dan mereka bisa menyampaikan tuntutan langsung nantinya kepada Wali Kota. Kementerian Kehutanan menurunkan tim ahli untuk mendalami dugaan tindak pidana dalam kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kawasan Gunung Bromo. Tim dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara mendampingi dua ahli dari IPB University untuk mengambil sejumlah sampel di lokasi kebakaran. Dan pengambilan sampel dilakukan untuk mengetahui kondisi kawasan sekaligus dampak kebakaran terhadap tanah dan juga lingkungan. Paramount Pictures resmi akan menggarap dua sequel balap Legendary Days of Thunder. Sequel ini ditargetkan rilis secara global di bioskop pada 2 Juni 2028. Film baru ini akan kembali menghadirkan Tom Cruise sebagai Cole Trickle, karakter pebalap NASCAR yang pertama kali ia perankan dalam film original tahun 1990. Kali ini Cruise akan beradu akting dengan lawan main barunya yakni Anne Hathaway. Demikian info Pro 2, aku Cijenti.
0: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: FM.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Oke.
1: Katanya.
3: Kenapa?
1: Enggak apa-apa. Kenapa? Aku pengen nyopot aja.
2: Oh, kirain suaranya tidak masuk. Kayaknya bener kok itu mikrofonnya ya, gitu. Bener. Baiklah.
1: Nah, anyway di sore hari ini ya teman Pro 2 Rama dan juga Echa Jayanti
2: akan
1: menemani kamu sampai jam 7 sore ya.
2: Oh, oh benar. Nah, ya udah.
1: Ya.
2: Nanti ada banyak lah pokoknya. Kita cariin dulu guys. Ya udah, tetap di sini aja ya.
4: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna. Cocok deh.

pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: Masih di Pro dari Surabaya. Jadi ceritanya tadi kan sempet rame gitu kan di apa di beberapa ruas jalan di tengah ya. Ada di Grahadi sama di Pemkot, daerah Pemkot situ. Ada satu yang udah ini sih apa melakukan unrasnya, yaitu orang-orang yang jukir-jukir, maksudnya jukir-jukir. Mereka menolak yang namanya kan beberapa waktu lalu kan memang jukir tuh di ini ya, maksudnya diganti buat digital gitu kan. Jadi pakai sistemnya tuh udah berganti digital. Nah, mereka tuh tidak mau. Ini ini unjuk rasa hari ini tuh memprotes itu ternyata katanya. Dan ya belum sempat diketemui sama wali kota apa sih belum sempat pokoknya wali kota belum sempat menemui mereka karena ada jadwal sendiri lah ya. Dan mereka katanya bilang kalau mau unjuk rasa yang lebih gede. Iya. Gitu, kecewa karena nggak ditemui. Jadi jukir Surabaya mengancam akan demo lebih besar. Aduh, udah deh, jangan ya. Jadi paguyuban jukir Surabaya tuh kecewa karena nggak ditemui langsung wali kota pas menggelar aksi kan, dan ditemui sama kepala dinas perhubungan doang tuh, Patrio Wayubowo dan kawan-kawan lah gitu. Dan mereka ya gitu mengancam. Maksudku gini kan, ini kota besar ya, kita Surabaya tuh kan kota udah gede banget gitu kan. Maksudnya kalau dikit-dikit protes unjuk rasa kan mengganggu ya.
1: Iya, mengganggu orang sekitar juga sih.
0: Pengguna jalan juga. Ya. Terus ya gitulah. Soalnya kan kita langganan ya di sini ya. Jadi agak-agak ya udah deh gitu ya. Maksudnya jangan ini lagi gitu.
1: Apalagi kayak ini si wali kotanya ini Pak Eri nggak bisa menemui karena banyak jadwal gitu ya.
0: Iya benar.
1: Di hari kek.
0: Iya betul. Janjian dulu kek kapan. Bisanya kapan gitu. Atau biasanya tuh kirim ini loh, kirim apa namanya perwakilan buat ke mungkin kepala daerah atau apa gitu. Jadi nggak yang rame-rame terus nutup jalan apa segala macem gitu.
1: Yang ngerugiin orang lain.
0: Betul. Begitu ya guys ya. Boleh kok di negara demokrasi namanya menyampaikan aspirasi, protes dan lain sebagainya itu boleh. Tapi kan kita juga kepentok sama kepentingan orang yang lain.
1: Dan juga harus tertib ya.

Waktunya Kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Nggak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin nggak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

Emang ya teman pro 2, kalau kita bekerja di sektor pelayanan itu harus apapun yang terjadi itu harus ramah. Tahu nggak beberapa waktu lalu sempat viral, jadi ada orang yang mau ngurus KTP gitulah pokoknya. Aku nggak tahu KTP KK atau apalah ya, di kebetulan di Dispenduk sini Surabaya itu mengalami kejadian yang kurang mengenakan gitu. Jadi sempat viral. Dan ini warganya sudah ngaku sudah mengantri lama, tapi pas gilirannya dia itu kayak ditolak tanpa adanya penjelasan. Dan viralnya karena petugasnya juga dinilai kurang ramah.

0: pas ditanya, loh kenapa kok udah waktunya saya giliran saya dilayani kok ditolak gitu, dan gak dikasih keterangan apapun, udah ditinggal lawyer, terus jutek, judes gitu katanya. Sampai ini warga tuh rame-rame ngasih bintang 1, tahu sendiri kan, tahu sendiri kan, di review kan, di review bintangnya 1 gitu kan. Akhirnya sampai di Spenduk Capil tuh turun tangan. Jadi kepala di Spenduk Capil, Pak Irfan, ini ngaku udah tahu keluhan warga yang viral ini dan mastiin pihaknya akan melakukan klarifikasi untuk mengetahui persoalan terus kronologi pelayanannya sebenarnya. Bahkan nanti di Spenduk Capil akan ini akan apa ya, ngasih penjelasan lah buat yang tidak dilayani tadi gitu. Kamu pernah nggak punya pengalaman ngurus apa gitu yang judes lah apa? Aku sih kalau ngurus-ngurus itu belum pernah dijudesin. Justru aku pernah dijudesin tuh sama, aku pernah beli makan, dia judes banget. Heran aku, terus aku nggak pernah beli.
1: Oh, dendam pribadi ya.
0: Jadi aku tuh beli, udahlah spesifik aja ya, sate, sate ayam di pinggir jalan, yang jualan cewek cowok, suami istri lah. Yang bapaknya ini aman sebenarnya, aku nggak tahu si ibunya ini kok judes-judes sewot, tapi anehnya kalau yang beli cowok dia ini loh, maksudnya kayak dia ya pelayanan prima loh, tapi kenapa aku kan juga bayar gitu, maksudnya aku bukan minta gitu kan, nggak tahu, nggak tahu, pernah aku dijudesin
1: ya,
0: begitu.
1: Pernah sih, beli makanan ya pernah dijudesin gitu kan, tapi makanannya enak ya nggak jadi nggak beli gitu kan. Ya masih beli meskipun dijudesin gitu kan.
0: Enggak deh, aku ada yang aku orang jualan lainan masih ada nyari yang nggak cemberut sama nggak yang judes.
1: Tapi kalau pelayanan gitu pernah sih, kayak diperlama aja.
0: Oh, bukan ngeselin banget tuh.
1: Gitu, tapi diperlama aja.
0: Enggak saset gitu ya.
1: Diribetin.
0: Aduh, ya ampun.
1: Itu pas zaman-zamannya masih Bu Risma.
0: Oh, iya. Oh, nggak tahu deh kenapa ya orang-orang ini. Aku juga nggak tahu sih kalau misalnya aku jadi penjual atau apa yang harus melayani orang gitu, apakah saya tetap masih bisa mempertahankan ke senyum salam sapa ramah gemah ripah ya. Itu tadi nggak tahu sih.
1: 5SG.
0: Iya.
1: Semoga aja ya buat kalian ya teman perdua mau ngurus-ngurus gitu ya, pengalaman yang baik ya.
0: Amin.
1: Gitu ya.
0: Betul.
1: Apalagi sampai viral gitu.
0: Maksudnya gini loh, ya sebisa mungkin orang kan pasti punya masalah ya. Tapi ya jangan dibawa-bawa kemana-mana gitu. Misalnya dia lagi ngambek-ngambekan sama pacarnya atau apa. Ya udah ngambek sama pacarnya aja gitu, maksudnya nggak usah ngambek sama orang misalnya. Kita nggak tahu ya, atau sebenarnya juga dia sebenarnya nggak ngambek sama pacarnya, mungkin tadi pagi dia mau beli sarapan ternyata bakulnya nggak jualan, kan bete tuh. Nyampe kantor dia udah lapar, bete gitu kan, langganannya nggak jualan. Tapi ya udah
1: gitu kan.
0: Ya jangan nyemberutin atau ngejudisin orang lain juga gitu.
1: Pabriknya kayak gitu gimana? Ada loh yang kayak
0: ada.
1: Gitu.
0: Ada, mending operasi plastik aja deh.
1: Ide bagus. Ide bagus.

0: Rahayu Republik Indonesia.
1: Terus tumbuh,
2: terus maju, dan terus menjadi bangsa yang kuat.
0: Merah putih di hati,
3: Indonesia sampai mati.

Yang sama terasa berbeda saat ditemani seseorang. Waktu dihabiskan bersama hingga semuanya terasa lebih hidup. Kehadiran seseorang membuat segalanya terasa lengkap. Dan saat ia pergi, disadari bahwa kota ini tak sama lagi tanpa dirinya. Namun, dari situ dipelajari bahwa tidak semua kebahagiaan harus dimiliki selama.

0: Oke, teman Prodo gak usah kemana-mana karena Ece bersama Rama masih akan tetap nemenin kamu. Jadi tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Senin, mending tetap dengerin 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 English Corner.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi di kamar terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu gak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya the doorway effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Hai teman Pro 2, aku Bella, aku Valen, kami dari Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin Sore

Okay, teman Pro 2, buat kamu yang suka mendaki gunung, lewati lembah, ini kan lagi ramai Karhutla ya, dan Balai Besar Taman Nasional BTS resmi menutup jalur pendakian Gunung Semeru akibat dampak kebakaran di kawasan Blok Ranu Kembang. Kebijakan itu berlangsung di buat ribuan calon pendaki yang masih merencanakan perjalanan menuju puncak tertinggi di Jawa ini ya, dan sampai batas waktu yang belum ditemukan. Ada sebanyak 1.235 orang pendaki yang harus ya mengurungkan niatnya dulu ya, karena ya demi keselamatan dan sebagainya. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya udah kondisinya udah kondusif, nanti direncanain lagi, di planning lagi buat mendaki Semerunya, oke? Okay?

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Temenin sore kamu dengan

teman Pro 2. Siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu malas buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah.

0: ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Oke, masih di Pro 2 RRI Surabaya, Taman Pro 2. Kalau misalnya sekarang ini kan lagi marak sound horror ya, di bulan-bulan begini sampai entar kadang akhir tahun gitu kan. Dan ternyata dalam catatan itu dalam bulan Agustus doang sudah ada tiga orang tewas dikarenakan sound horror. Dan yang pertama itu ternyata cowok berinisial SN, masih 29 tahun, tewas saat sedang tertidur di atas truk bermuatan sound horror yang sedang melaju. Naas, pas saat melintas di jalan Kerasak, Candijati Arjasa, ini kepalanya beliaunya ini kena gapura gitu. Alhasil ya begitulah ya. Terus ada juga penyewa sound horror di Banyuwangi yang aku gak tahu apakah itu gara-gara lonjakan happiness. Terus ada kena cardiac arrest gitu kan. Terus yang ketiga adalah lansia, korban terbaru dan paling tragis ini dialami oleh Selamat Timbang, warga desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Usianya masih 57 tahun, sudah menuju lansia ya. Tertimpa kanopi dan tembok saat mengantar istrinya ke apotek. Dan ini ambruk gitu loh, menimpa beliau gitu. Aduh, ya kayaknya sih aja bakalan di ini sih dikritisi juga, tapi kalau misalnya sound horror tuh juga, aduh nggak tahu lah ya, dikurang-kurangin deh ya.
1: Sore-sore kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM, lagunya enak buat nemenin sore kamu.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prodway FM, teman terbaik kamu.
3: Santai sore makin lengkap sambil dengerin 95,2 Prodway FM, teman terbaik kamu.

0: ada, kerjain sendiri, ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya, bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah, jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.

0: pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.
1: Oke, teman Pro 2, untuk cuaca kota Surabaya hari ini di jam 17 lewat 20 menit di 29 derajat Celcius ya, kelembapannya 64%, kecepatan anginnya 23 km per jam. Terus bagian besar berawan, makanya kayak ada ini ya, kayak gelap, terang lagi gitu-gitu. Dan untuk kondisi arus lalu lintas sih di beberapa tempat di tengah itu dihindari sedikit lah ya, karena masih ada beberapa yang bertahan gitu. Jadi masih sedikit kesendat di tengah. Oke, maksudnya Surabaya Tengah, Grahadi dan kawan-kawan situlah ya, teman Pro 2. Ya udah, untuk maghribnya ditunggu kurang lebih 10 menit lagi. Jadi buat kamu yang lagi nungguin kumandang azan maghrib, ditunggu barengan sama Pro 2 FM.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Teman Pro 2, pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pembacaan proklamasi kemerdekaan berlangsung sangat sederhana karena terbatasnya waktu persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,

0: 2. K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kita tadi ngobrol-ngobrol tentang kira-kira kalau misalnya punya teman itu bisa awet nggak sih? Nah, banyak macam-macam gitu. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 sendiri kira-kira pertemanannya itu seawet apa? Pernah berteman atau mungkin sampai sekarang itu yang paling lama berapa tahun gitu ya? Kira-kira pertemanannya bukan tanpa alasan. Kalau misalnya kita tuh kalau misalnya udah punya sahabat yang masa kecil atau sahabat yang dulu dekat sama kita, itu alangkah baiknya ya ya tetap ditemenin, kecuali dia nggak mau ditemenin gitu ya. Ya sudah boleh gabungan sekarang juga di @pro2rrsby atau di 0819896552 ditungguin.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Masih di Prodi RRI Surabaya, teman Pro 2 ini. Kalau misalnya kita pengen punya teman, apalagi teman masa kecil terus lama banget mungkin sampai sekarang, atau teman yang walaupun enggak masa kecil tapi udah lama banget bertemannya, itu bisa asik banget loh. Kenapa? Karena kadang kita saking deketnya, rumahnya dia tuh rumah kita juga. Begitupun sebaliknya. Dan ada kalanya dulu pasti sering nginep-nginepan kan ya. Aku juga pernah nginep ke temanku. Temanku juga pernah ada yang nginep di rumahnya Echa gitu kan ya. Dan itu tuh have fun banget gitu. Dan anaknya punya teman-teman kayak gitu tuh, mereka tahu loh rahasia-rahasia kita. Kita juga tahu rahasia-rahasianya dia. Karena saking deketnya gitu, teman Pro 2. Kira-kira kalau kamu yang paling berkesan itu bertemannya sampai segimana, terus paling lama berapa lama? Paling lama berapa lama? Paling lama berapa tahun gitu. Boleh di-sharing di sore hari ini di Sisi Teduh.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

nggak ada yang misalnya apa udah saling mengerti ya, jadi nggak apa-apa, masuk aja. Aduh, ya ampun, mau masuk aja ragu, nggak apa-apa kali. Ada Zahrau, salah, Zahrar. Katanya 20 tahun, Kak, BTW. Oke. Asri Rena juga katanya 20 tahun lebih. Buset, 20 tahun lebih itu berarti apa ya? Bisa jadi dari SD sampai mungkin udah gede banget dewasa gitu ya. Ya. Ini yang paling menduduki peringkat pertama sih, pertemanan terlama adalah 20 tahun. Mungkin ada yang lebih atau ada yang belum sebegitu lamanya, boleh kok gabungan, ditungguin.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik,

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Republik Indonesia.
1: Terus tumbuh,
2: terus maju,
3: dan terus menjadi bangsa yang kuat.
0: Merah putih di hati,
4: Indonesia sampai mati.
5: Hai teman Pro 2, aku Bella,
6: aku Valen,
5: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
6: Jangan lupa dengerin Sore Jam.

0: Oke, teman pro dua.
1: Yes. Ini
0: udahan dong. Dung dong.
1: Dung dong. Baik.
0: Kita udah kekurangan asupan karbohidrat ya. Jadi ya begitulah. Jadi harus disudahi dulu. Thank you buat yang udah gabungan ya. Biarkan abis ini ada yang lain yang kerja. Kita ngerjain yang lain ya. Ya udah. Besok kita ketemu lagi. Besok aku pagi sih kayaknya. Enggak tahu Rama.
1: Ya, aku masih sore.
0: Oh, Rama sore. Ya udah, kita berpisah dahulu besok ya. Kita ketemu di lain kesempatan ya. Ya udah, abis ini bakalan ada MLC dari Pro 2 Jak ya, Ram ya.
1: Ada siapa?
0: Adalah ya udah, Eca pamit.
1: Rama pamit.
0: Bye bye. Thank you for listening dan bye bye.
2: Sore hari, radio yang pas, ya 95,2 Pro 2 FM, isinya lagu enak semua buat kamu.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gue Oza. Tom Holland mencetak rekor baru. Di usia 30 tahun, ia resmi menjadi aktor termuda yang masuk 3 besar aktor dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa. Tom Holland kini berada di posisi ketiga tepat di bawah Zoe Saldana, peringkat pertama, dan juga Scarlett Johansson di peringkat kedua. Pencapaian ini didorong dua film besarnya tahun ini, The Odyssey dan juga Spider-Man Brand New Day, yang sama-sama tembus 1 miliar secara global. Pokemon resmi mengumumkan film anime baru berjudul Wild Card di ajang Pokemon World Championship 2026 yang akan tayang di 2027 mendatang. Film ini bercerita soal pemain trading card game yang berjuang jadi juara dengan Mimikyu sebagai salah satu karakter kunci. Disutradarai Katsuhiko Kitada, ini jadi film Pokemon pertama yang balik lagi ke bioskop dunia sejak tahun 2018. Stasiun karet ditutup per 1 September 2026. Penumpang KRL yang naik dan turun di stasiun ini bakal dialihkan ke stasiun BNI City. Penutupan stasiun karet tersebut seiring dimulainya penggabungan kedua stasiun. Direktur utama KAI Komuter Purnomo Sidi mengatakan, integrasi tersebut untuk membuat perjalanan pelanggan lebih aman dan lebih nyaman. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer. Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Kali ini bukan edit nih yang nemenin kamu di Music Live Chat malam hari ini, tetapi gue Oza ya, sang Mas MD Allah. Yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat flyernya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol Season 14, teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya. Gue bakal ngobrol sama siapa nanti, tapi nanti dulu ya. Nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Tumpang Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
2: Hai.
0: Widih. Udah cakep, semangat, ya kan? tapi Tumpang Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih Tumpang Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio Tumpang Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja, gak masalah dong ya. benar gak tapi?
2: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
2: Kalau gak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina, oke. Terus?
2: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita. Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh, jadi waktu itu Medra mewakili daerah?
2: Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau tuh teman Pro 2. Wow, ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
2: Benar. Dranya apa yuk?
0: Hah?
2: Dranya apa?
0: Apa itu ya, kalau Mei apa? Apa sih Medra, aku gak tahu.
2: Tahun Naga.
0: Tahun Naga, oh
2: Dragon,
0: jadi
2: Dragon.
0: Medra, May Dragon.
2: Wah. Iya.
0: Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
2: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese.
2: Cina ya.
0: Oh, oke. Okay,
2: Muslim
0: okay.
2: gitu. Okay, terus okay. kasih nama cucunya ada kesan Cina-Cina.
0: Oke.
2: Okay. Tahun naga, dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih, Safar, jadi Medra Aljui Saputri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Aljui
2: Saputri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
2: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese ini, lo Meimei ya, Meimei.
2: Iya, kecil dipanggil Meimei. Di sekolah sering dipanggil Meimei.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
2: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
2: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh, kotak itu di umur berapa tiba-tiba masih, suka lagu Kotak?
2: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD, Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
2: Iya.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
2: Sama lagu Meligus Lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu lo masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lo suka rock berarti?
2: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak?
2: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
2: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Okay. Kalau Evanescence gak denger ya?
2: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
2: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
2: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar setakat bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
2: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah duit gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
2: Jadi kaget kan. Okay, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Okay.
2: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen jadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow, tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
2: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu? Tapi bukan warna hitam?
2: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya, dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna power, yang warna biru Sailor Moon-nya?
2: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
2: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya ditentuin lagu ya? Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
2: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
2: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
2: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
2: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah, apa namanya, karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya, Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen, kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan bintang radio misalkan. Ini, gimana ceritanya?
2: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
2: Jadi,
0: gimana?
2: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh, wah gue harus ke Jakarta nih.
2: Nah kayak terus singkat cerita udah lama di Jakarta aku. Kadang mama juga ikut kan, bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku, emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu, karena anak cewek.
0: Terus
2: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi. Dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
2: I Sing World.
0: Kayaknya gue tahu tuh. I Sing World. Oke, yeah. Terus.
2: Terus di tahun 2025, aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya?
2: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok gak naik-naik nih? Gitu.
2: Oh, gini-gini aja. Iya. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me, mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa. Gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya, waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum, waktu interview di Pro 2, sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau nggak salah, dan akhirnya dia nggak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih, kok karir gue nggak naik-naik, akhirnya
2: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
2: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau gitu 12 besar ya Idol ya?
2: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahunnya tahun Salma, Idol yang 12. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang ada di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku punya di Batam, baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih udah sampai ke top 4 pun, akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah,
0: jadi mulai lagi ya.
2: Kayak gitu.
0: Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di idol top 14 menurut Medra?
2: Wow,
0: yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya, itu ada nggak sih?
2: Aduh,
0: cowok-cowok ya,
2: aduh,
0: cowok.
2: Aduh ya Allah, aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang cowok.
2: Sebenarnya bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
2: Jadi,
0: wow.
2: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, sering ribut berarti.
2: Sering ribut. Enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya.
2: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya? Menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan itu siapa sih?
2: Siapa ya?
0: Apa Medra? Bukan ya?
2: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
2: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
2: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih. Okay. Kita saling semangatin karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
2: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu terus masakin buat mereka kan, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
2: Niki dan Keiko.
0: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
2: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature dan apa ya? Aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
2: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Oke.
2: Cuman kalau udah di talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
2: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
2: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
2: Sama teman-teman ya. Apa ya? Pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
2: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build-in, iklan dan lain-lain, misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11 kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
2: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya? Paling berkesan ya?
2: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 nih. Untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
2: Iya Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
2: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Ini tuh lagunya menurut gue cukup menusuk untuk seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan gak semua lagu, ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: menghayati. Apa cuma 60 aja, 60?
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya. Bisa di-share mungkin. Di-repost ulang biar dia mendengarkan. Aku tuh cinta ini loh sama kamu. Kenapa gak sadar sih? Kenapa kamu masih jahat sama aku? Aku tuh rela loh mau hidup sama kamu. 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Oke. Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Ya kalau perempuan kan pakai perasaan banget.
0: Iya benar. Benar sih
1: teman berdua. Kalian laki jangan jahat-jahat sama
0: cewek. tapi Medra lagu ini tuh ditulis sama?
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke, nah kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Bukan karena ku tak mampu pergi darimu, jadi coba saja patahkan aku.
1: Wih,
0: Seribu kali
1: itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda tuh aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 tube lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau gitu kan. Isinya tuh bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh. Gitu.
0: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Okay. Tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal nggak? Masih inget nggak?
0: Enggak. Itu ya? Lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
1: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
0: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
1: Suka nonton drama aja. Terus?
0: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya. Aku nggak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Okay.
0: Aku tuh suka film-film romantis.
1: Aku
0: suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal itu, director.
1: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya. Kenapa seneng ya?
0: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena. Ya Allah, Masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya, tipe kal yang calm down. Dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kal yang dipush-push gitu. Nah Kak Barsena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren. Jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama Kak Barsena.
1: Waduh, berarti gitu. Cocok ya?
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat tag yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini?
0: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
1: Yang karena, bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu. Tapi harus pakai chest kan, karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
1: Ya berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya, jadi harus lebih emosional.

0: aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: coba,
1: aja.
0: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insyaallah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta ya kan, belum pernah pacaran. Kita cinta pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra, nah, Medra kan suka nonton drama nih ya kan. Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan, apa yang kayak gimana? Kalau kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
0: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke. Yang laki banget ya. Oke oke. Terus kalau kalau misalkan apa namanya looksnya, suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medra?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Kayaknya setiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu, teman Pro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa Superman banget.
0: Maksudnya dan, biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Maksudnya biar ada yang gede.
1: Aduh, teman Pro 2 nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah...
0: Siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Semuanya
1: terbaik.
0: tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyunghai.
0: Fuyunghai.
1: Gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya?
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit suka. Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka tuh punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan enak banget. Siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya. Enak banget.
0: Iya, itu emang enak. Ya, masakan Cina. tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak, kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku dersyangi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang De Tian Ying.
0: Wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyiin lagi.
0: Gimana
1: intinya nyanyi? Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Om, Koko mau denger Koko.
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: Nyawer. Nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Deh.
1: Itu rapnya paling viral.
0: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
1: Bisa dong.
0: Bisa dong, langsung kontak aja.
1: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Taca. Taca Warsha.
0: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2? Ada pesan-pesannya gak?
1: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi. Semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
0: Amin.
1: Tren juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
0: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
1: bisa,
0: kamu ya.
1: Bisa banget.
0: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
1: Iya.
0: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
1: Iya, bisa.
0: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
1: Wow, iya juga ya.
0: Kayaknya cocok nih.
1: Cocok ya.
0: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
1: kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
0: Ini cocok ya, coba ya. It's record.
1: Ntar coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
0: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu, Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

Ada Keisha Levronka dengan Tak Ingin Usai, teman berdua. Sama kayak aku, teman berdua, gak ingin usai nemenin kamu di Jaka Malam kali ini sampai nanti jam 12 malam. Setelah libur 2 hari gedebak-gedebuk, teman berdua, di pekerjaan yang lainnya. Tapi so far so good, aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 dengan informasi dan lagu Asoy. Dan habis ini lagu selanjutnya kita masih mainnya di arah kebahagiaan, teman berdua. Mungkin Tak Ingin Usai ini konteksnya sedih, tapi bisa dibilang kayak ya udah aku nggak pengen selesai gitu ya. Dan ada Aminda dulu, Hadiah Terindah aku puterin buat kamu. Enjoy.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

Pro2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

Masih di Jaga Malam teman berdua barengan aku Mas Hadi di sini wisudaan dengan videographer cakep dan backsound itu sudah hal yang biasa teman berdua ya, namanya juga momen yang ini ya berkesan, harus didokumentasiin dengan videographer atau dengan visual yang sangat menarik teman berdua. Ini tuh ada sebuah momen wisuda salah satu wisudawan Universitas Diponegoro atau Undip mempost video wisudaannya di TikTok, dan ya itu sebuah hal biasa ya teman berdua. Jadi kalau misalkan udah finishing editing, ya kemana lagi kalau misalkan di uploadnya, kalau nggak di TikTok, di Instagram atau story WhatsApp gitu teman berdua. Nah, yang menarik dan bikin apa ya, bikin salvo gitu ya teman berdua, Do ini membikin videonya dengan backsound Bon Jovi teman berdua, salah satu lagu dari Bon Jovi. Nah, setelah diunggah oleh si akunnya dia, ini tuh si akun Bon Jovi-nya komen teman berdua, dan ini tuh jadi kayak wah gokil sih. Kapan lagi gitu ya? Wisudaan, ngupload segala macem, yang komen Bon Jovi, kongres. Pasti ini kayak apa ya? Kayak salah satu hal yang ya achievement aja teman berdua, bukan dari sisi si mahasiswinya aja, dari videografernya, vendornya juga achievement teman berdua. Jadi kayak wah, video kita dikomen nih sama Bon Jovi gitu, jadi kebanggaan gitu teman berdua. Dan aku mau nanya buat kamu, kira-kira di wisudaan kamu kemarin atau yang baru wisuda, kira-kira bikin kayak gini juga dan di notice juga gak sama yang punya lagu? Kalau misalkan iya, siapa yang notice gitu berdua, coba di komen.

ini tuh meraup pendapatan 2,33 miliar. Dan film terbaru dari Sony film ini dibintangi oleh Tom Holland dan Zendaya, menggulungi Avengers Endgame yang sebelumnya memegang rekor dengan 357 juta pada tahun 2019. Dan dilansir dari Variety dan The Wrap, pencapaian Brand New Day memang udah kelihatan sejak hari pertama penayangannya, dan film tersebut meraup sekitar 168 juta dolar dari ribuan bioskop di Amerika Utara pada hari pembukaan, sekaligus menjadi hari perdana dengan pendapatan terbesar untuk film rilisan domestik, teman-teman. So far so good, filmnya bagus, teman-teman. Dan buat kamu yang udah kelewatan, mungkin di daerah kamu udah turun filmnya, ya nanti tunggu aja di OTT.

Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Republik Indonesia.
1: Terus tumbuh,
2: terus maju,
3: dan terus menjadi bangsa yang kuat.
0: Merah putih di hati,
4: Indonesia sampai mati.
5: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

Kamu masih di Jaga Malam Teman Berdua, dan mau ngingetin lagi buat kamu yang lagi pulang kerja, mungkin maybe sama aja bos. Yang habis lembur, yang selesai mengerjakan lembur dan hektiknya hari Senin ini Teman Berdua, aku pikir kamu bakal langsung pulang sih, karena mungkin capek banget. Kecuali pendekar kopi ya, yang sehektik apapun di kantor, pulang kerja harus ngopi, itu terserah kamu lah. Yang penting kalau misalkan pulang, hati-hati di jalan. Kalau misalkan ngantuk, ya menepi dulu, minum air putih gitu Teman Berdua. Kalau enggak gitu, cuci muka lah tipis-tipis gitu, biar segeran dikit gitu. Pokoknya jangan sampai ngantuk. Dan aku mau kamu update lalu lintas dan cuaca di kota Surabaya, di daerah kamu Teman Berdua. Apakah masih terang benderang ataukah hujan di sana? Siap update di sini Teman Berdua. Ya udah, lagu selanjutnya ada Tiara Andini dulu dengan Usai. Habis ini aku balik lagi. Enjoy.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

92, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

Selanjutnya ada Mbak cantik Olivia Rodrigo. Ini tuh tampil mengenakan drag dress. Kok dibalik-balik sih pronotnya teman berdua? Kayak efek siaran, gak siaran 2 hari tuh udah kayak gini. Sorry itu sih. Kita lanjutin ya. Mengenakan dress custom dari Nol Collective, label fashion yang berbasis di Palestine, saat konferensi pers menjelang gelaran perdana Daisy Kane Fields di Irvine, California, teman berdua. Dan dress berwarna pink tersebut dihiasi bordir tet race, teknik sulam tradisional Palestina dengan motif burung dan rangkaian bunga daisy yang melambangkan kebebasan dan persatuan. Nol Collective ini didirikan oleh desainer Palestina yaitu Yasmin Majli yang dikenal menggunakan teknik serta pengerjaan yang melibatkan pengrajin Palestina, dan ini tuh laporan dari Vogue 62. Dan dalam konversi tersebut, Rodrigo mengumumkan donasi sekitar 10 juta dolar yang akan disalurkan kepada 10 organisasi non-profit yang berfokus pada perempuan dan anak di dunia tahun 2022. Dan organisasi penerima mencakup Baby to Baby, Black Mamas Matter Alliance, Center of Reproductive Right, ada Planned Parenthood, National Women's Law Center, hingga organisasi yang mendukung penyintas kekerasan berbasis gender yang dilaporkan oleh Rolling Stone 82. Dan donasi tersebut kemudian digunakan digandakan maksudnya ya, menjadi 20 juta dolar setelah Melinda French Gate dan Pro Pivotal memberikan matching donation teman berdua. Waduh, Mbak satu ini sangatlah baik dan respect sekali menggunakan pakaian yang berbasis di Palestina, yang artinya doi mendukung Palestina dong.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: 91 Republik Indonesia.
1: Semoga Indonesia senantiasa diberi kedamaian,
2: kesehatan,
3: keamanan,
4: dan kemakmuran.
5: Bangga menjadi bagian dari Indonesia,
6: mari terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk bangsa.

Kita berdua masih di Jaga Malam ngomongin soal ngetreat perempuan. Ini tuh bukan perempuan ya, pasangan. Jadi menurut aku ngetreat tuh bukan cowok doang sebenarnya. Cewek juga boleh ngetreat cowoknya gitu, teman berdua. Itu tuh caranya masing-masing. Nah, ketika ngetreat ada yang namanya cocok enggak cocok. Nah, itu tuh bisa kamu ketahui kalau misalkan kamu coba dengan caramu sendiri ke pasangan kamu. Misalkan pasanganmu nyaman, berarti pasanganmu cocok dengan cara treat kamu gitu, teman berdua. Kalau misalkan gak cocok, ya kamu cari lagi kira-kira kebutuhannya apa gitu, teman berdua. Kalau aku sendiri, cara ngetreat pasangan biar happy terus, konteksnya happy terus ya, ya udah tetap jadi diri sendiri aja gitu, dan gak aneh-aneh, udah gitu aja, teman berdua. Selebihnya mah kayaknya gak ada deh, aman-aman aja gitu. Doi juga gak terlalu yang kayak gimana-gimana, gak terlalu yang, ya pokoknya sewajarnya manusia. Dan di momen-momen kayak gini, pacaran udah berapa tahun segala macem, kayaknya yang diomongin bukan cinta-cinta lagi, tapi bisnis tuh. Gitu ya kalau kita ya. Kalau kamu gimana? Coba WhatsApp aja di WhatsApp kita di 081-98-952 atau di Instagram di @bro2rrisby, lan telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital juga sepi banget. Kira-kira cara kamu buat ngetreat pasanganmu supaya doi bahagia terus tuh gimana sih, teman berdua? Ya udah deh, di saat kamu ulang kerja atau udah di rumah capek banget, pastinya Revo dan Faunya adalah solusinya.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngedepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial Intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan Artificial Intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.
1: Teman terbaik kamu.

Masih ngomongin soal ngetrit-ngetritan teman berdua, ngetrit pasangan kalian biar mereka happy tuh kayak gimana sih? Nih dari WhatsApp ada Adit. Aditya sih kayak biasanya ya. Kata doi, kalau aku sih lebih ke apa ini, Dit? Kok typo, Dit? Kalau aku sih lebih nurutin apa yang dia mau kalau misalkan hari-hari tertentu. Nah, hari-hari tertentu tuh seperti apa, Dit? Apakah setiap hari itu merupakan hari-hari tertentu dia ataukah pas dia PMS aja? Itu kan juga riskan ya. Oh iya, iya, kata si Adit confirm lagi katanya ya pas lagi PMS dan pas lagi murung. Oh gitu, berarti di si Adit nih adalah orang yang act of service teman berdua. Jadi kayaknya cocok lah buat pasangannya yang suka mudian dan segala macem gitu ya. Requestnya pengen diputerin lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan gitu ya teman berdua. Oke, dibuat menyenangkan sama Adit. Gimana rasanya pasangannya Adit? Woi, kalau misalkan dengerin sih pasti doi happy kali. Ya udah. Next aja ada Jesse juga. Katanya kalau aku sih sukanya diperlakukan kayak orang-orang biasanya alias act of service. Oh, dia ini malah seseorang yang diperlakukan, bukan memperlakukan teman berdua. Oh, si Jess ini adalah seseorang yang act of service. Contoh act of service adalah ya sesimpel kalau naik motor push tapnya diceklekin ke bawah, itu act of service. Terus keluar coffee shop helmnya dipakein, terus ngelihat wajahnya, itu act of service teman berdua. Nah, kayak gitu-gitu tuh nggak semua orang bisa cocok, tapi kalau misalkan ada yang cocok, itu happy banget, happy mampus sudah gitu ya. Ya udah deh, requestnya pengen puterin The Rain di bawah hujan teman berdua. Oke, disiapin dan diputerin habis ini. Terus ada Lara Purnamasari katanya, assalamualaikum kak. Selamat malam, maaf ya kalau aku tiba-tiba mengganggu waktu kakak. Enggak dong, tidak ada orang yang mengganggu waktuku di malam ini. Karena malam ini waktunya aku dan teman berdua kita. Aku mau izin request lagu, boleh gak kak? Boleh banget. Request lagu apa? Dan habis ini aku puterin teman berdua. Dan yang belum joinan masih aku tungguin sampai nanti jam 11 malam di Jaga Malam. Cara joinannya gampang banget di WhatsApp kita di 0819896952, Instagram di @pro2rrisby, line telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Lara Purnamasari katanya aku mau izin request lagu dari Gita Gutawa yang berjudul Ayu. Oke, kita cariin abis ini.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Bergeser lagi di Instagram nomor 22 dan masih ngomongin soal yang namanya ngetrit pasangan biar doi senang terus tuh gimana? Karena Ardi Les katanya kasih dukungan emosional, benar. Mendukung atau mensupport pasangan itu salah satu cara untuk seseorang ngerti gitu kebutuhannya. Nah, kadang-kadang selesainya manusia tuh bukan di orang tua aja teman-teman berdua. Pasangan tuh bisa jadi tempat buat kamu kalau misalkan lagi capek banget, lagi di titik terendah gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh harus kamu perhatiin gitu ya. Terus dari Anton23 katanya, kalau aku lebih ke suka diperhatiin. Weh, nih pacarnya si Anton atau istrinya si Anton, doi sukanya diperhatiin. Jadi buat kamu yang merasa tolong dia pengen diperhatiin 24/7 teman berdua. Ya udah. Requestnya pengen diputerin Zala Reason dengan Midnight Sun. Udah aku siapin dan siap aku puterin. Ardilias tadi juga minta lagunya Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Oke, disiapin teman berdua. Dan habis ini bakal langsung aku puterin. Di Jalan Pemuda sendiri masih terpantau ramai lancar dan ya cuacanya masih aman, cerah-cerah aja teman-teman berdua. Buat kamu yang nyari makan jam segini kayak kemalaman ya, tapi kalau misalkan iya gak apa-apa keluar aja. Kalau misalkan pakai motor ya pakai jaket teman-teman berdua, karena ya mau sepanas apapun Surabaya kalau malam ya dingin juga teman-teman berdua.

Teman Pro 2. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik hingga kemudian dibaca oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Kemudian, teks proklamasi tersebut ditemukan oleh BM Diah di bak sampah. Teks asli proklamasi kemerdekaan disimpan selama 49 tahun, lalu diserahkan pada pemerintah Orde Baru pada 29 Mei 1992.

Capcut S. Rumakno 105,2 Proloro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampai awakmu sing mageran.

segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

Ada Untitled dari Malik and the Essentials, teman berdua menutup jaga malam kali ini. Dan soal treatment-treatment, kamu sendiri yang mengetahui gimana memperlakukan pasangan kamu. Kalau misalkan udah nemu yang pas dan doi juga suka, pertahanin teman berdua. Jangan sampai dia ngomong kamu berubah ya. Jangan. Kalau udah kayak gitu, udah nyaman, pertahanin segala macam. Semoga langgeng, semoga menikah, semoga menua. Amin ya rabbal alamin. Dan Mas Anadi harus pamit dari ruang dengar kamu. Besok kita ketemu lagi di Jaga Malam, nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 12 malam. Dan abis ini jangan khawatir, ada more music yang nemenin kamu di sisa-sisa terakhir, satu jam terakhir teman berdua. Nemenin tidur kamu, nemenin begadang kamu, nemenin rutinitas malam kamu tentunya. Ya udah deh, yang terakhir teman berdua, lagunya Atmes dengan liuk cengkoknya dan lirik-lirik mantepnya. Ada Putus Tapi Cinta, dan Mas Anadi pamit. See you next time. Bye-bye.

Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Terus tumbuh,
3: terus maju,
4: dan terus menjadi bangsa yang kuat.
1: Merah putih di hati,
5: Indonesia sampai mati.

jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital.

Ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Programa 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Senin 31 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

catering cafe biar biar awalnya beli minuman, ternyata minumannya diikat pakai sedotan. Nah sekarang berarti kan harusnya sedotan itu kan gunanya untuk menyedot minuman kan, atau mah tapi dari sananya aku udah

Selamat pagi teman perduanilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surabaya kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 1 September 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Langsung dari Kasan Pemuda 8290 masih di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali Pro 2 FM hadir menjumpai kamu di edisi hari ini dan serangkaian acara sudah kami siapkan untuk menemani kamu sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan acara-acara bisa kamu ikuti dimulai pagi hari ini dengan sepada yang dilanjutkan dengan santai siang, sore ceria, dan ditutup dengan jaga malam. Sesaat lagi kamu bisa simak Just More Music, persembahan dari Pro 2 FM. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

dan tumbuh kembang. Di sisi lain, kualitas menu dan distribusi perlu diawasi rutin. Evaluasi jadi bagian penting supaya pelaksanaannya makin rapi. Karena pada akhirnya,

0: Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ya jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, iya.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
2: Thanks for listening.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Biar pagi nggak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

0: dari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: 3, 2, 1. Saatnya info Pro 2. Let's go.
4: Saatnya info Pro 2 bersama aku, Jenti. Informasi yang pertama, Liverpool resmi mendatangkan Bradley Barcola dari PSG pada Senin 31 Agustus. Winger tim nasional Prancis berusia 23 tahun itu menjadi rekrutan besar dalam menjelang penutupan bursa transfer musim panas. Liverpool harus mengeluarkan biaya sekitar 105 juta pound sterling untuk mendapatkan Barcola. Nilai transfer itu masih dapat meningkat hingga 125 juta pound sterling apabila klausul bonus dalam kesepakatan terpenuhi. Informasi selanjutnya, Dinas Perhubungan di Subkota Surabaya membantah adanya penarikan setoran tunai dari jukir setelah penerapan sistem parkir digital. Bantahan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyubowo dalam aksi unjuk rasa di depan menanggapi pernyataan paguyuban jukir Surabaya di Balai Kota Surabaya. Voucher parkir itu menurutnya disiapkan untuk warga yang belum membawa perangkat pembayaran digital. Dari dunia hiburan, T.O.P. membagikan pesan khusus untuk para penggemar menjelang fan meeting bertajuk T.O.P. Pre-Studio 2026 yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta 19 September 2026. Jakarta menjadi salah satu kota yang disambangi T.O.P. dalam tur fan meeting solonya untuk tahun ini, yang mengajak penggemar menciptakan momen bersama dalam fan meeting yang akan digelar kurang dari 3 pekan lagi tersebut. Demikian info Pro 2, aku Eci Jenti.
3: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini ada Cici Henti yang akan nemenin kamu have fun bareng hanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Serius Desa, kamu harus lihat trend ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumakno 105,2 Pro Lur FM RRI.

Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Oke, masih di Pro 2 Radio Surabaya, teman Pro 2. Ece mau ngajakin kamu ngevote ya. Untuk hari ini halunya ada Halid. Halid yang bisa kamu pilih ada Last Call, ada Yamdang Brook, sama Tied Up. Pengennya Talk tadi ya, tapi kepencetnya Last Call, ya udah. Enggak apa-apa. Yang pengen yang lain masih banyak sebenarnya kalau lagunya Halid mah ya. Ada macam-macam, ada banyak gitu kan. Ada Satellite, ada Skyline, ada Saturday Night, Talk, Love Lies, In Plain Sight, Nah, ada Out of Body, dan masih banyak lagi. Cuman kan gak cukup kalau ditampilin semua di Halu gitu kan. Jadi yang pengen selain tiga, tapi tiga-tiganya enak, jadi kamu tetap bisa ngevote gitu. Jadi ya. Bisa kamu pilih salah satu dari tiga, atau kalau misalnya suka sama yang lain boleh di request ya, nanti di Prodo Hitlist pastinya. Oke, ya sudah, nanti diputerin jam 8 seperti biasa di Halu, hanya satu lagu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es! Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu. Sing

Mantul 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Oke, masih di Periode FM RR Surabaya. Kali ini ya, hari ini tepatnya tanggal 1 bulan 9 itu tuh ada peringatan, beberapa peringatan yang diperingati di Indonesia yang unik-unik juga ada gitu kan. Kita recap ya. Di yang pertama, itu ternyata hari ini diperingati sebagai Hari Polisi Wanita alias Polwan. Dan peringatan ini tuh sudah ada atau bermula sejak tahun 1948. Dan ketika itu ada pertama kali 6 orang perempuan diterima untuk mengikuti pendidikan di kepolisian di Bukit Tinggi. Penasaran? Nanti Eca ini lagi spill lagi ya, karena masih banyak. Ada Hari Jantung Dunia juga, hari ini diperingati tanggal 1 September memperingati World Heart Day. Terus Hari Penulisan Surat Sedunia, World Letter Writing Day, nulis surat ya. Terus juga yang cukup apa namanya, unik-unik selain tadi, selain Polwan, Hari Polwan, nulis surat, Hari Jantung, juga ada Hari Lazy Mom Day. Nah, Hari Ibu Malas. Yang hari ini udah, yang hari ini jadi ibu atau belum, nggak apa-apa sih ikut memperingati, karena ini salah satu kegiatan yang menurut aja cukup banyak penggemarnya sih kalau aja bilang ya. Terus juga ada satu lagi nih, ada Hari American Chess Day atau Hari Catur Amerika kalau di Amerika. Oke, baiklah. Memperingati yang mana nih, teman Produa? Nanti just spill ya, kira-kira itu tadi apa aja maksudnya gitu kan. Tapi yang pasti kita lagu dulu, karena di jam 7 aja akan ngupdate untuk kondisi arus lintas sama cuaca untuk hari ini kayak gimana gitu. Apakah hari ini sudah siap untuk mengarungi menjalani hari? Ya, sudah semangat aja ya, teman Produa.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing magerang.

Pagi teman Pro 2, saya ucapin buat semuanya aja yang pagi hari ini sudah mulai siap-siap atau bahkan udah OTW ya, hati-hati di jalan deh yang udah OTW. Yang mau baru mau siap-siap boleh ngecek kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik di kota Surabaya. Arah masuk kota udah macet ya. Terus di Mastrip arah Gunung Sari ini macet dan juga peningkatan volume cenderungnya padat. Kemudian untuk di seputaran Manyu